0: asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Saudara pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pesanan haji, kepala negara mengungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor Pilihan Jakarta Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Untuk keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang saya bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor ini tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Medesian Terhaji, Baik Tiga Dari Terselenggara untuk Indonesia.

0: Bekasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung,
1: pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di Aula Debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung dan

0: Bahari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya, Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
1: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
2: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20 ribu titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan Kampung Layam, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Layam itu bisa.
2: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layam Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat desa dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.

0: buat Ronaldo tak berkutik.
1: Sejak ini adalah sebuah kebanggaan besar bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran kami RRI Sendawar di 103,3 FM. Rangkaian Sendawar Pagi, kami hadirkan pojok informasi ke ruang dengar Anda. Saudara, melansir dari rri.co.id, Indonesia dan Qatar menggelar konsultasi politik pertama pada Senin 15 Juni di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta. Pertemuan dipimpin Wamenlu Anies Mata dan Menlu Sultan bin Sa'ad bin Sultan Al-Muraki. Demikian dilansir dari laman Kemlu Republik Indonesia. Pertemuan perdana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan Indonesia-Qatar sekaligus membangun kerangka kerjasama yang lebih terstruktur untuk membahas isu bilateral, regional, dan global yang menjadi kepentingan bersama. Beberapa hasil utama yang dicapai antara lain kesepakatan untuk melaksanakan dialog strategis tingkat Menlu pada tahun ini, kemudian pendengar, dengan fokus pada peningkatan kerjasama bilateral di bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Informasi selengkapnya Anda bisa membaca di website rri.co.id. Indonesia dan Qatar menggelar konsultasi politik pertama di Jakarta.

Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, etam lestarikan adat dan budaya etam. Amun di etam siapa hak lagi? Amun di memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.

0: Siska.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

Baiklah pendengar, saat ini pukul 8 lewat 53 waktu Indonesia Tengah. Tak terasa kebersamaan kita di pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dan saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk setia mendengarkan dan menemani pagi yang cerah ini ya. Dan kami harapkan semoga cuaca yang cerah ini bisa membuat aktivitas Anda semakin lancar, produktif, dan juga penuh semangat. Tentunya kami harapkan tetap semangat menjalankan hari ini. Jangan lupa menikmati setiap momen yang ada. Kali ini saya akan tinggalkan Anda bersama lagu yang masih asik sendiri dari Kunto Aji. Kami harapkan juga lagu ini juga bisa menemani aktivitas Anda di yang hari yang cerah ini ya. Jadi selamat menikmati lagunya, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: meraih prestasi ya. Lihat Korea macam. Nah, disitulah kita belajar lah. Itu belajar kenapa daerah-daerah negara-negara kecil kalau menurut saya lebih miskin lagi, tetapi mereka punya prestasi di bidang olahraga kan. Nah, kenapa kita tidak bisa kan? Bah, itu apakah harus pergi ke dukun kah penyebabnya kan? Itu aja.
1: Baik.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Jaya. Terima kasih ya Bung Hanya ya di Kutai Barat nih sudah bergabung ya di kesempatan opini publik. Selamat pagi Kalimantan Timur ya. Yang mana nanti kita akan lanjutkan pendengar di Halo Kaltim ya. Kita akan berbincang berkaitan dengan pembinaan atlet ya di atlet panjat tebing ini di Kutai Timur ya. Namun kita akan update dulu informasi pendengar berkaitan dengan rekan kita ada reporter Rizky Multianata yang saat ini sedang berada di rumah ada wisuda tahfiz Quran ya di Samarinda yang mana santriwawan dan santriwati di rumah tahfiz Al-Quran ini menggelar wisuda tahfiz ya bagi puluhan santrinya yang berprestasi di Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum rekan Rizky.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Junaidi di studio.
1: Iya, silakan untuk laporan Anda selengkapnya.
2: Baik, rekan Junaidi dan juga rekan Gestam di studio.
3: Pendengar, saat ini saya berada di salah satu jalan ya di jantung kota tepian Samarinda di Jalan Imam Bonjol Samarinda. Di mana saat ini tengah dilakukan pelepasan ya Taqwah Tafirul Isnah. Pelepasan wisatawan Hafiz dan Tahfiz Quran santriwati dan santriwati dan santriwan di 24 orang ya yang dilepas yang menghafal juz 30 dan juga setengah juz 30 ya mengusung tema warnai mimpimu dengan keajaiban Al-Quran. Acara hari ini menjadi oase ya bagi para orang tua murid. Yang tadi kami sempat berkesempatan mewawancarai, berbincang dengan salah satu orang wali murid di balik bangganya ya mengungkapkan keresahan yang cukup mendalam banyak orang tua di Samarinda. Sebenarnya sangat mendambakan pendidikan berbasis tahfiz bagi putra-putrinya. Namun selama ini mereka merasa pilihan lembaga pendidikan yang fokus pada penghafalan Al-Quran masih sangat terbatas. Banyak wali murid yang merasa sulit mencari institusi yang tidak hanya menawarkan pendidikan formal namun juga memiliki kurikulum tahfiz yang terstruktur dan teruji secara konsisten. Salah satunya rumah Hafiz Quran ya yang terletak di Jalan Abdul Wahab Sarani Samarinda. Saat ini mereka melakukan pelepasan ke santriwit dan santriwatinya yang berprestasi dalam hal menghafal juz 30 dan juga setengah juz tentunya. Dan kehadiran RAQ dengan 24 santri santriwan ini yang disuda hari ini jadi jawaban atas kegelisahan tersebut. Kepala sekolah RAQ di TK juga indah memaparkan bahwa saat ini PAUD-nya telah membina 48 santri PAUD, 48 TK dan juga 118 orang santriwan dan santriwati yang fokus pada tahfiz dan tahfiz ya, tentunya ya, ya mereka dari memiliki harapan bahwa pendidikan yang memadukan adab, mukorot dan juga hafalan bukanlah sekadar impian melainkan sudah hadir di depan mata di jantung kota Samarinda langsung di Jalan Imam Bonjol Samarinda. Rizky mulai melakukan kembali ke rekan Junaidi dan juga rekan Gestam di studio.
1: Terima kasih rekan Rizky atas laporan terkini.
4: Laporan terkini.

0: banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di dialog Halo Kaltim edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Indra, dan juga ada pengarah ya, kita ada Bung Rudi di kesempatan pagi hari ini, yang mana seperti kita sampaikan tadi bahwa dalam kesempatan ini kita akan berbincang berkaitan dengan pembinaan ya atlet Panjat Tebing nih, khususnya di Kutai Timur ya. Yang mana di kesempatan pagi hari ini untuk membahas berkaitan dengan pembinaan ini sudah hadir nih via telepon dan juga via Zoom. Ini kita sapa dulu, ada Pak JP Darsono, Wakil Ketua KONI Kutai Timur, yang standby di via telepon nih. Pak JP, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya ya. Apa kabar Pak JP?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih Pak Jepi ya, sudah meluangkan waktunya nih meskipun tidak bisa sampai jam 10 nih nanti Pak Jepi.
1: Siap, siap.
0: Ya. Dan juga kita sapa juga ada Bang Fitriadi yang merupakan sekretaris dari Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur di Zoom. Bang Fitri, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya ya. Apa kabar Bang Fitri?
2: Alhamdulillah hari ini
0: sehat ya.
2: Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin ya. Terima kasih nih Bang Fitri ya, sudah bergabung juga di Pro 1 RRI Samarinda. Namun sebelum ke Bang Fitri, kita ke Pak JP dulu nih, tanggapannya dari KONI Kutai Timur nih, melihat bagaimana prestasi yang sudah di apa namanya di curap yang berhasil ya diraih begitu oleh Panjat Tebing Kutai Timur, yang mana dari KONI sendiri melihat bagaimana pembinaan yang sudah dilakukan ini oleh pengurus Panjat Tebing nih Pak JP, silakan.
1: Oke, terima kasih. Panjat Tebing adalah salah satu cabur yang memang menjadi andalan untuk Kabupaten Kutai Timur. Jadi salah satu cabur kebanggaan Kutai Timur. Satu, kedua, ini juga Panjat Tebing ini organisasi keolahragaannya berjalan dengan baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita tahu satu tahun yang lalu kan ada pergantian ketua.

0: ketua cabornya. Tetapi pembinaannya tetap berjalan dengan baik. Artinya saya melihat kenapa Panjat Tebing di Kutai Timur itu berjalan dengan baik, karena sistem keorganisasiannya sudah settle, sudah berjalan. Walaupun ada gantian ketua cabornya, tetapi pembinaannya tetap jalan. Yang ketiga, kebetulan saya juga kan ketua komite itu, ketua komite di SD 010. Nah, saya sering melihat Panjat Tebing ini sering melakukan apa, kalau pertandingan itu jenjang-jenjang juniornya itu sering dipertandingkan juga. Nah, dari sini kenapa sampai saat ini Panjat Tebing di Kutai Timur itu berjalan dengan baik, pembinaan usia dininya berjalan luar biasa, karena setiap ada kejuaraan tuh selalu mereka mengikut sertakan yang junior-junior untuk bertanding, begitu.
1: Ya, melihat ini mungkin dukungan dari KONI sendiri kepada FTI Kutim seperti apa nih Pak Jepi?
0: Ya, alhamdulillah kalau untuk kalau untuk pembinaan rasanya Kabupaten Kutai Timur ini yang terbaik lah, cabur-cabur. Nah, cabur-cabur yang memang berada di KONI. Karena KONI ini kan induk cabang olahraga. Ada 64 cabur yang berinduk ke KONI, kemudian ada 6 badan fungsional BAPUM. Nah, pembinaan yang KONI lakukan itu merata ke setiap-setiap cabur itu. Kita setiap tahun ada dana pembinaan. Nah, dana pembinaan yang seperti ini, setiap cabur itu kami minta mengadakan kejuaraan, coaching klinik, dan tryout. Kemudian ada juga beberapa cabur tertentu mereka mengadakan pelatihan untuk wasit dan pelatih. Nah, jadi ada empat yang selalu kami ingatkan ke cabur dari KONI-nya untuk melakukan pembinaan melalui tryout, mengadakan kejuaraan, kemudian pelatihan pelatih dan wasit. Nah, itu. Nah, bentuk-bentuk perhatian seperti inilah yang selama ini dilakukan KONI untuk cabang-cabang olahraga. Ah, bisa ditanya ke cabur FTI itu. Bagaimana selama ini setiap tahun selalu ada dana pembinaan yang disalurkan KONI untuk cabang olahraga di Kutai Timur, termasuk Panjat Tebing Kutim.
1: Dari KONI sendiri, Pak JP melihat bagaimana sebenarnya potensi Panjat Tebing khususnya di Kutai Timur ini sehingga menjadi salah satu olahraga cabur unggulan ya tadi Pak JP.
0: Potensinya sangat luar biasa. Potensinya sangat luar biasa. Kalau untuk Kaltim Kaltara Kaltim Kaltara memang the bestnya kan Kutim. Nah, sekarang TA kebetulan ada sekretaris Panjat Tebing Kutai Timur ini lebih ditingkatkan lagi tujuannya kayak gitu. Sekarang juga bisa sih, karena Kaltim Kaltara Kutim sudah luar biasa ya, ke tingkat nasional lah, supaya lebih mantap lagi pencapaiannya. Kemudian ini kan di depan mata ini 14 November itu Porprov di Pager. Ah, itu salah satu ujian bagi Panjat Tebing apakah bisa meraih hasil maksimal di Pager 2026.
1: Baik, terima kasih Pak JP. Mungkin sebelum kita tutup, kita ke Bang Fitriadi dulu. Bang Fitriadi sendiri selama ini seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh FPTI Kutai Timur ini untuk para atlet-atletnya?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin yang hormati Bang JP yang sudah hadir juga bersama. Langsung ke ini, pembinaan di FPTI Kutai Timur sebenarnya sudah jauh-jauh hari, Bang. Sebelum bahkan di Porprov di Berau itu kami sudah mempersiapkannya, karena di Berau juga kami sudah juara umum. Jadi itu setahun sebelum pelaksanaan Porprov kita sudah persiapkan, dan kemampuan saat itu FPTI Kutai Timur berada di bawah titik paling terendah. Atlet minim, anggaran minim, pengurus juga kami belum begitu maksimal dalam melakukan kepengurusan. Mungkin dalam saat itulah kami mulai memikirkan, saat itu juga saya selaku atlet ini tidak bisa dibiarkan. Akhirnya pertama yang kami lakukan adalah membuka keran bagi atlet luar yang mau ke Kutai Timur, yang punya prestasi nasional. Bahkan saat itu Balikpapan ya, Balikpapan ada, dan atlet nasional lainnya pengen Kutai Timur.
1: Yeah.
2: Yang tapi dengan syarat, silahkan Kutai Timur, tapi bantu saya membina atlet, bantu saya mengurusi Kutai Timur agar pembinaan itu berhasil. Nah, saat itu jadi saya seharusnya bertanding di Porprov, fokus mengurusi EPT Kutai Timur. Dan alhamdulillah ada 3 atlet yang bergabung dengan kami menjadi warga Sangatta, sama-sama membina EPT Kutai Timur hingga saat ini. Nah, dan saat itu kita dapat 8 medali emas, Bang.
1: Di Brau itu ya.
2: Dengan kekuatan kekuatan 3 atlet utama dan dibantu dengan atlet-atlet lokal yang bertanding.
1: Yeah.
2: Selanjutnya setelah meraih juara umum di Brau, kita juga persiapkan untuk event-event selama persiapan Porprov akan datang ini. Jadi bukan hanya untuk Porprov, kejurprov, open-open lainnya di Kalimantan Timur kita juga persiapkan. Sehingga selama 4 tahun ini rata-rata memang mendominasi. Untuk pembinaan, saat ini pembinaan kami bagi memang ada atlet pemula, atlet yang siap tanding. Nah, untuk pemula itu ada sendiri pelatihnya yang kami siapkan. 2 pelatih untuk pemula, terus 2 pelatih yang untuk persiapan event-event nasional ataupun lokal termasuk Porpro. Saya sendiri tergabung di persiapan Porpro bersama Jamal. Jamal ini kan atlet nasional sebelumnya, atlet PON Kaltim lah di tahun sebelumnya juga di Papua. Seperti itu, sehingga persiapan-persiapan kita untuk pembinaan ya seperti itu, termasuk SDM pendukung lainnya. Kalau di Panjatabing kan ada pelatih, ada official teknik, dan ada juri yang paham betul tentang bagaimana seorang atlet menguasai itu semua. Seperti itu. Jadi mungkin berbagi nih dengan teman-teman semua yang menyimak atau ada 3 sebenarnya yang harus kita jaga. Segitiga itu bagi pengurus, bagi semualah yang menyimak. Pertama, yang kita harus bangun SDM pelatih ofisial termasuk dalamnya. Nah, yang itu yang kami persiapkan jauh-jauh hari. Yang kedua, pengurus ini fungsinya ya bagaimana cara menghidupkan cabur. Saya pernah dengar, menyimak betul apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati Kutai Timur ketika menutup BK Porprov di Sangatta. Pengurus itu fungsinya mencarikan anggaran untuk hidupnya cabur. Kurang lebih seperti itulah. Bukan mencari uang atau anggaran di cabur sehingga cabornya bisa mati gitu kan. Di situ akan berpikir pengurus selanjutnya adalah orang yang bisa mengurusi cabang olahraga ini sehingga bisa terus berkelanjutan prestasinya. Sekalipun berganti ketua, sebagaimana sampaikan Pak JP tadi. Kemudian atlet ini kan yang nantinya bertanding di lapangan. Kita persiapkan dari generasi muda. Memang di sini rata-rata untuk Kutai Timur saat ini yang banyak itu atlet di bawah 17 tahun.
1: U17 ya.
2: Jadi ya U17 tuh banyak kayak melimpah, sampai U9 tuh ada.
1: Oke.
2: Jadi untuk 5 tahun, Pak, 10 tahun ke depan kalau diurusin baik-baik ini EPT Kutai Timur saya kira masih mendominasi.
1: Siap.
2: Sekalipun memang ada juga yang di sisi senior tidak sampai 10 orang seperti itu. Jadi kita persiapkan terus jangka panjang dan mudah-mudahan pergantian pengurus pun juga melanjutkan apa yang kita lakukan selama ini. Seperti itu, tinggal meningkatkan aja lagi. Tadi ada disampaikan bahwa kita juga punya target, bukan hanya di Kaltim. Kita juga punya target sampai ke level-level nasional. Saat ini untuk memperkuat Kalimantan Timur ke Jurnas, kami ada 2 orang. Sekalipun alasannya berbagai alasan karena efisiensi, sehingga mampunya provinsi mengirim 2 orang dari Kutai Timur seperti itu dan 2 orang dari Balikpapan. Ya tidak masalah. Tapi setelah ini ada open nasional yang sirkuit nasional itu Kutai Timur mengirim 7 orang seperti itu. Dan tentunya anggaran didukung oleh termasuk dari KONI Kutai Timur seperti itu, Bang.
1: Oke, siap. Bang Fitri Adia, sebelum Bang JP bergeser, Bang JP melihat keberhasilan EPT ini apakah bisa nanti menjadi percontohan ini bagi pengurus cabang cabur lain nih di bawah naungan KONI khususnya, Bang JP?
0: Iya. Perhatikan ini apa ya, menjadi percontohan untuk cabang-cabang lain supaya ada satu yang, karena kebetulan waktu di Berau itu pengalungan medali untuk panjat tebing itu saya.
1: Siap.
0: Karena kebetulan saya hadir. Saya hadir di lokasi ya, pengalungan medali yang diraih atlet-atlet panjat tebing. Nah, dari sana saya sempat ngobrol dengan teman-teman, mereka punya keinginan kuat untuk mengembangkan panjat tebing di Kutai Timur. Nah, kalau saya perhatikan suasana kekeluargaan yang luar biasa. Mungkin itu yang membuat panjat tebing Kutai Timur itu berjalan dengan baik. Saya sering hadir di kejuaraan panjat tebing di Sangatta itu, terutama di Sangatta, itu orang-orang tua atlet itu hadir. Hadir mereka di lapangan. Nah, suasana kekeluargaan antara pengurus atlet dan orang tua atlet itu terjalan dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini, pertama pembinaan secara secara menyeluruh, karena pembinaan itu kan ya bilang Fitri Adi tadi berkaitan dengan pelatih, optek, official teknik, kemudian juri. Nah, itu juga tidak boleh lepas dari cabur itu sendiri, bukan hanya atlet yang dibina, tetapi juga ada elemen lain seperti wasit, pelatih, itu juga perlu kita tingkatkan. Mungkin hal-hal yang seperti ini akan saya sampaikan ke cabur-cabur lain.
1: Siap.
0: Agar juga melakukan hal yang sama. Mungkin begitu.
1: Pak JP melihat tentunya kan harus ada dukungan sarana latihan juga ini, Pak JP melihat seperti apa di Kutai Timur saat ini?
0: Sarana yang ada di Kutai Timur itu level nasional.
1: Nah, itu dia.
0: Dengan Fitri Adi, wall climbing kita itu level nasional sudah. Nah, itu adalah bagian dari dukungan untuk panjat tebing. Kalau untuk sarana, sarana panjat tebing yang wall climbingnya itu sudah level nasional. Jadi itu bentuk dukungan kepada panjat tebing. Kalau untuk sarana sudah aman, itu luar biasa.
1: Oke, siap. Terakhir nih Pak JP, sebelum Pak JP melanjutkan aktivitasnya kembali, pesan atau juga komitmen KONI untuk kemajuan olahraga Kutai Timur nih, panjat tebing dan juga secara umum seperti apa, Pak JP, silakan.
0: Pesan saya itu begini, pertama jangan lupakan pembinaan usia dini. Itu satu. Kedua, sering-sering mengadakan turnamen. Ya kan? Sering-sering mengadakan kejuaraan. Kemudian juga mohon ampun ini ya. Maksud saya juga cabar-cabar itu berkreasi. Berkreasinya begini, di kabupaten itu kan ada namanya perusahaan, ada namanya pemerintahan. Jadi lakukanlah pendekatan-pendekatan supaya untuk pembinaan itu menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, juga pihak swasta juga melakukan perhatian-perhatian untuk pembinaan cabur itu. Mungkin begitu.
1: Oke, ya baik, terima kasih Pak JP ya. Selamat kembali bertugas, terima kasih nih atas waktunya sudah bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, Pak JP.
0: Siap.
1: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak JP.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu tadi pendengar ya, Pak JP Darsono, Wakil Ketua KONI Kutai Timur, yang memang pada saat ini sedang ada kegiatan juga sehingga tidak bisa full ya hingga pukul 10 nanti. Kita akan kembali saat lagi, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffrock Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda ya, berkaitan pembinaan atlet ya panjat tebing khususnya di Kutai Timur. Yang mana tadi sudah kita dengar juga statement ya dari Pak J. Pidarsono ya, Wakil Ketua KONI Kutai Timur. Dan saat ini kita masih bersama dengan Bang Fitriadi, Sekretaris FPTI Kutai Timur, yang mana juga beliau adalah pelatih panjat tebing ya untuk di Kutai Timur. Dan Anda juga di kesempatan pagi hari ini bisa bergabung bersama kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Pagi ini ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, ada Bung Hanye dari Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, ya. Bagaimana Bung Hanye ini?
1: Bah, daerah lain sudah mau apa, try out kah? Apa itu di Kutai Barat ini apa namanya, masih ada kegiatan ya, ada yang merekrut pemain untuk persiapan apa namanya forprop di pasar. Itu kalau Pak Pak Bupati Kutai Timur tahu, bah, mungkin bilang beliau sungguh terlalu di kampung halaman ini, kok begini caranya, bagaimana mau meraih prestasi. Saya lihat juga kami di Kabupaten Kutai Barat ini juga ada beberapa waktu yang lalu ada acara apa kayak di Kutai Timur tuh. Atletnya itu karena kekurangan dana sampai tidur di musola, Pak. Tapi saya salut, saking semangatnya itu mau bertanding itu, uang itu bukan jadi kendala, tetapi semangatnya itu yang luar biasa, Bang Jun. Ini beda lah kok dengan yang lain-lain. Kok tadi Bapak tadi mengatakan bahwa jangan hanya menjadi apa sumber uang, itulah kalau dengan dana terbatas itu ya memang begitu, semangatnya itu luar biasa. Nah, luar biasa itu. Saya mau tanya juga dengan pengurus apa panjat tebing. Selain dana dari pemerintah, apakah ada juga dana dari perusahaan-perusahaan tambang? Karena di Kutai Timur kan terkenal dengan tambangnya. Itu, apakah ada juga tadi bantu-bantu atau bagaimana? Itu, karena kami di Kutai Barat ini di lapangan Rarakuta itu kan ada tempat latihan panjat tebing. Tapi saya lihat lapangan itu terbengkalai sekarang ini. Itu, terbengkalai, entah latihan di mana mereka. Sayanglah, fasilitas sudah disediakan tetapi tidak dimanfaatkan, bah, sungguh terlalu. Nah, saya mau tanya juga ini, yang terakhir. Apa di

0: Marbuen ini. Ya.
1: Salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya, ya.
1: Dari Kutai Timur ya ini pembicaranya.
0: Iya betul nih.
1: Dari Koni apa dari guru atau
0: dari pengurus Panjat Tebing ini di Kutai Timur.
1: Jadi gini, beberapa cabur di Indonesia ini kita apresiasi ya, Panjat Tebing ini kan olahraga yang kalau paling yang terbaik itu kan masuknya di Olimpiade ya, selain ada olahraga Porda yang mau di pasir nanti jadi tuan rumah gitu kan. Ada olahraga kabupaten kota, provinsi dan seterusnya sampai ke PON gitu kan. Nah, rating ini atau panjat tebing ini itu bukan aja untuk olahraga. Teman-teman di sini juga ahli, Om Junaidi ya, teman-teman pemadam, penanggulangan bencana. Karena secara vertikal bukan hanya kita belajar tentang manjat pakai tali itu kan. Nah, kita juga belajar itu. Tapi intinya di sini yang ku sampaikan itu tali itu mahal. Terus untuk apa gelang-gelang safety-nya itu kan? Agar orang nggak terjatuh. Nah, di sini kita berbicara kemarin tentang pembentukan kepala KONI gitu. Mereka itu setelah temanya pembinaan itu hanya sebatas mereka belajar di situ, olahraga di situ. Terus nanti ketika terjadi kecelakaan atau apa, terus nggak dibina gitu kan? Ya kan malah dibinasakan gitu. Nah, itu yang aku harapkan itu. Terkadang-kadang kita apa ya, kalau sudah mau termin nanti mereka sudah juara, yang dibina itu yang tidak berprestasi. Kalau yang berprestasi sudah kuli duit, kuli sen, sekian gitu kan. Nah itu tolong narasumber Pak Gubernur lah, dramanya Pak harus dimasuk sama Pak Senoni. Tolong di Kalimantan Timur ini nanti, nah terakhir itu katakan fasilitas juga di Kabupaten Pasir, kalau yang ada itu gunakan, kalau yang ada bisa dipakai di Balikpapan atau di Samarinda gitu kan, kan hemat itu biaya gitu. Nah, UMKM maju nanti di sini ada, kalau sudah ada itu semua. Jadi olahraga itu banyak, penginapan ya kan, semua. Kalau kita berbicara tentang pembinaan, nah tapi substansi saya tentang kepembinaan itu tadi, kalau memang mau dari SD dia sampai itu, apakah dia nanti mau bekerja, nanti dia 1, 2, 3 dia masuk ASN, terus yang lain yang gak berprestasi itu namanya gak adil. Terima kasih, assalamualaikum, salam sehat.
0: Salam sehat, waalaikumsalam jaya ya. Terima kasih Pak Ridwan ya di Kabupaten Pasir ini sudah bergabung juga di Soton pagi hari ini. Kita terima lagi, ada satu lagi ya Bang Fitri, sebelum ke Bang Fitri Hadi dijawab. Ini ada Pak Arianto nih di Kutai Barat. Pak Arianto, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga
0: jaya ya.
2: Ya Mas Fitri Yadi kah siapa?
0: Ya.
2: Salam sehat, salam olahraga. Barusan aja selesai manjat tower ini.
0: Nah,
2: Ahmad naik ke jadi manusia Spiderman.
0: Iya.
2: Cah itu ya. Berarti kan kekuatan otot tangan itu ya, otot kaki yang bermain.
0: Betul, iya.
2: Kemudian aku perhatikan, aku lihat itu kan ada ukurannya itu ya Mas ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, kemudian di puncaknya itu ada kayak lekukan itu nah. Tingkat kesulitannya itu seperti apa gitu ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Kalau di Indonesia tuh provinsi yang hebat tuh Kalimantan Barat kayaknya, ya. Ini bukan memuji provinsi lain. Yang juara Olimpiade itu siapa? Perhan, siapa kayak itu ya? Dapat medali emas itu kan? Itu kan berarti kan ditentukan waktu itu ketepatannya dia. Kok cepat laju sekian detik bedanya dengan yang peraih apa medali peraknya itu luar biasa itu kan? Seperti kalau di darat ya kita sebagai orang lari, ini kan manjat ini, jadi kan perlu kekuatan otot tangan, otot kaki, kemudian apa itu tingkat kesulitannya ya, mungkin ada ukurannya ya, apa panjat dinding apa panjat tebing ini, panjat tebing ya,
0: panjat tebing ya,
2: panjat tebingnya itu kan tingkat kesulitannya berarti ada kan itu, ada karena kan aku lihat ada yang rendah, ada yang tinggi banget ya kan itu, tapi kalau orang nggak biasa ketinggian wah. Bisa naik, nggak bisa turun itu Paman Ahmad ya kan, lalu baik lihat ke atas, lihat ke bawah, itu langsung gemetaran. Ada fobia, apa, ketinggian. Nah, jadi ini kan atlet kan, nggak takut dengan ketinggian ya kan, biasa dia sudah ya kan. Kalau orang yang takut

0: turun ketinggian, jangan jadi atlet ini ya kan, gitu ya. Nah itu, jadi kalau saya berharap ya bisa mencontoh lah yang apa daerah-daerah yang sukses, yang sama satu pulau Kalimantan Barat itu mengukir nama di tingkat apa dunia, tidak hanya membawa nama harum bangsa Indonesia kan, berkibar Indonesia Raya kan, bendera Indonesia Raya, sangsaka merah putih, nah itu lagu Indonesia Rayanya berkumandang, itu dia kebanggaan kan, bisa kita mungkin bisa meniru lah, yang kalau kita meniru yang baik kan nggak masalah, kalau yang jelek jangan ditiru ya kan gitu. Jadi aku mau lanjut lagi nih, mau manjat tower ini, satu lagi kan belum kelar tower BTS ya kan.
1: Iya.
0: Sehat selalu ya, salam olahraga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Arianto nih di Kutai Barat nih. Ada tiga penelpon kita ini, Bang Fitriadi dari Kutai Barat 2 dan juga Kabupaten Paser nih. Satu, mungkin tanggapannya Bang Fitri seperti apa, silakan.
2: Baik, terima kasih. Ya. Ini luar biasa pertanyaan. Yang pertama mungkin dari Kutai Barat ya Bang.
1: Terus nama siapa? Iya.
2: Sumber dana apakah ada dari perusahaan?
1: Betul, ya.
2: Atau bagaimana dengan perusahaan terhadap olahraga di Kutai Timur? Baik, untuk saat ini kami tuh pembiayaan memang murni dari anggaran Dispora melalui KONI, ada juga dari anggaran, karena tempat latihan kami ini berada di pusat pemerintahan. Jadi perawatan tuh ada bang, tiap tahun ada perawatan, baik peralatannya ataupun dindingnya itu sarananya ada perawatan secara berkala, sehingga terawat lah. Ada dua tempat latihan kami, cuman yang paling terawat itu ada di Bukit Pelangi begitu. Untuk perusahaan memang kita yang nggak meminta gitu kan, kecuali ada event-event nasional. Kemarin Bupati Cup 4 itu sirkuit nasional lah di sini masuk, Indonesia Series ke-2 itu memang ada dari perusahaan, ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan kepada kami, DKPC, nggak salah itu PAMA, apalagi Indexim dan yang lain-lain tuh ada seperti itu. Dan itu semua perusahaan batubara lah. Selanjutnya masalah apakah pengurus KONI diganti setiap ganti pemerintahan, ini sebenarnya pemerintahan tuh mau gak mau berdampak kepada KONI termasuk olahraga sendiri gitu. Cuman saya beranggapan siapapun pemimpin kita selaku pengurus itu yang kita ikutin gitu. Yang salah, yang susah itu kalau kita berseberangan dengan pemimpin kita. Alhamdulillah selama ini pernah kami sudah, tadi sudah di awal sudah sampaikan, Kutai Timur itu pernah berada di titik paling rendah lah, panjat tebingnya. Cuman dari situ kami belajar semua elemen yang bisa mendukung kemajuan olahraga ini harus bersama-sama gitu. Kita harus sama-sama, nggak bisa kita ngelawan atau seperti apa seperti itu. Cuman di sisi lain pemerintah juga nggak bisa, sebaiknya tidak serta-merta karena lawan politik langsung diganti. Contohlah Kutai Timur itu tidak tahu KONI sekarang. Memang sebelumnya mau kita buka-bukaan, seharusnya menjawab Bang Jepi dan Dir.
1: Siap.
2: Memang pergantian pengurus pergantian pemerintahan tidak serta-merta langsung ganti ketua KONI. Sebelumnya ketua KONI itu diganti bang, di sebelum berakhir pengurusan diganti, belum berakhir pengurusan diganti karena pemerintahan ganti. Untuk saat ini kita luar biasa apresiasi dengan pemerintah Kutai Timur. Ketua KONI terus berlanjut meskipun memang pemerintahan berganti seperti itu. Jadi pola pembinaan dari induk olahraga sendiri jalan, dari cabur juga ikut berjalan begitu terganggu seperti itu. Itu yang kami rasakan di Kutai Timur. Yang harapannya ya, kalau mau ganti ya sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi nggak perlu langsung diganti, harus berganti lagi, harus mulai dari awal lagi.
1: Betul.
2: Selanjutnya dari Grogot tadi ya. Memang kalau panjat tebing panjat tebing itu bukan hanya sport ya. Saya sendiri sebelum difokus di panjat tebing Kutai Timur, justru saya banyak main di tebing alam. Tebing alam itu bahkan saya pernah manjat di, pernah latihan di Bandung tuh luar, lumayan ada sebulan lebih kalau tidak salah. Kemudian manjat di Kelut, udah pernah. Terakhir di Kutai Timur sendiri banyak tuh tebing.
1: Betul ya.
2: Saya pernah manjat bersama pemuda Jawa Barat. Itu ekspedisi tebing Tondoyan tingginya sekitar 700 meter. Ada di Kutai Timur. Cuman aksesnya agak susah ke sana. Kutai Timur kan terkenal juga itu tebingnya, hanya saja belum bisa diakses semaksimalnya. Betul. Seperti itu. Jadi ada berapa itu? Ada artificial climbing itu untuk alam. Kami sudah pelajar juga, terus sport climbing yang sekarang kami geluti. Terus ada juga masalah safety dan sebagainya itu di perusahaan. Bermanfaat semua dasarnya ya, panjat tebing. Termasuk rescue, vertical rescue. Nah, teman-teman juga yang alumni panjat tebing banyak juga bergerak di sana, termasuk pembersihan gedung itu juga rata-rata panjat tebing, teknik panjat tebing seperti itu. Dan tadi apa sekaligus yang kutebar Pak Arianto. Atlet kita ini memang ada yang prestasi level lokal sampai nasional, ada juga yang nggak sama sekali berprestasi. Kami di Kutai Timur itu pertama yang harus kami lakukan adalah bagaimana cara si atlet ini yang baik prestasi maupun tidak prestasi ada pekerjaannya, sehingga bukan hanya sekedar latihan. Karena kan dulu latihan apa, buat fungsinya apa nih latihan saya nih? Tapi tidak berprestasi. Kan persaingannya ketat sekali nih, apalagi panjat tebing sekarang ketat luar biasa persaingannya. Cuman si atlet juga butuh kepastian setelah selesai sekolah ini saya mau ngapain gitu.
1: Betul.
2: Dan di Kutai Timur atlet yang berprestasi rata-rata sudah punya pekerjaan, termasuk tak yang kemarin tanding di Porprov itu, kita ada beberapa yang sudah dari panjat tebing sudah jadi ASN bang, termasuk di perusahaan daerah juga ada seperti itu. Ya mungkin sebelumnya mungkin merasakan kita kok nggak diperhatikan. Okay. Tapi kalau sekarang bagaimana caranya yang berprestasi ini mendapatkan pekerjaan ataupun sekolah di tempat yang baiklah buat mereka seperti itu.
1: Ya artinya yang berprestasi ini juga diperhatikan lah begitu ya Pak Bang Fitri ya.
2: Iya. Nah itulah tadi saya bilang segitiga itu fungsi pengurus yang memperhatikan bukan hanya sekedar mencari anggaran, tapi bagaimana si atlet termasuk pelatih ini kan tidak semua apa, pelatih ini harus dimanfaatkan bukan hanya tenaganya diambil gitu.
1: Iya.
2: Dia juga harus punya penghasilan sendiri gitu kan. Kalau mengharapkan di olahraga aja kan terbatas anggarannya. Kalau misalnya dapat pekerjaan dari olahraga ini, dia akan semangat untuk membina atlet-atlet yang di lapangan.
1: Iya, ini jika ada mungkin anak-anak, mungkin Bang Fitri ya, yang ingin mulai mau ikut panjat tebing, khususnya seperti di Kutai Timur, seperti apa perekrutannya untuk yang masih junior lah begitu?
2: Oh ya, ini juga berbagi juga. Kami di Kutai Timur sampai sekarang tidak memungut sedikit pun anggaran untuk atlet yang berlatih. Itu catatan pertama dari ditekankan oleh ketua PT Kutai Timur, menekankan jangan ada menarik apapun untuk atlet yang berlatih seperti itu. Yang selanjutnya masalah ini kan dengan tidak ada batasan tersebut, atlet yang latihan tuh luar biasa ngantar di tempat kami latihan. Sampai sekarang juga kami lebih dari 50 atlet tuh yang dibina PT Kutai Timur, sehingga termasuk kewalahan lah dengan atlet pelatih yang terbatas dengan atlet yang banyak, sehingga meskipun dibagi ya agak kewalahan juga. Bagaimana ketika atlet itu yang baru mau latihan itu mau ikut latihan, makanya kami bagi ini untuk pemula, ini untuk prestasi. Jadi yang pemula-pemula itu udah ngumpul sama pelatih untuk khusus pemula.
1: Betul.
2: Kami batasin, cuma kami batasin yang di bawah 7 tahun, 7 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas boleh ikut latihan sama kami. Karena ada juga yang pengen ikut latihan umur, bang ini boleh gak ikut latihan? Berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun. Bah, kita ini bukan tempat menitipan anak loh.
1: Iya. Yeah.
2: Tunggu 7 tahun gitu. Mm. Kita melatih, betul kita melatih, tapi untuk jangan sampai dia berlatih lama tidak ada prestasi gitu kan. Okay. Lama-lama bosan juga. Apakah daftar? Tidak perlu daftar, datang aja latihan. Nanti kalau sudah suka dengan panjat tebing, baru kita daftarkan ketika mau ikut bertanding seperti itu.
1: Iya. Artinya juga tentu peran orang tua dan juga pelatih ini memang diperlukan juga nih ya Bang Fitri ya, untuk yang ingin ikut panjat tebing ini.
2: Iya, ya. Kalau di Kutai Timur itu beberapa tahun terakhir ini kami libatkan semua orang tua. Memang jarak antara kota dengan pusat kota dengan tempat latihan kami lumayan jauh. Jadi mau gak mau kita libatkan orang tua. Kalau dulu latihan kan di pusat kota.
1: Iya.
2: Hingga yang latihan itu anak-anak yang lewat gitu kan. Mengambil kesibukan, menambah kesibukan atau dan perdelair di sana sini dia ikut latihan gitu. Akhirnya pas mau lomba gak diizinkan sama orang tua. Nah ini kayaknya menjadi masalah kan.
1: Iya.
2: Nah sekarang di Bukit Pelangi atau pusat pemerintahan ini lumayan jauh jaraknya. Otomatis orang tua harus terlibat. Dia ngantar, butuh biaya dan sebagainya. Ya kekeluargaan situ muncul.
1: Iya.
2: Ya, kami libatkan lah di situ. Ketika atlet latihan orang tua. Ketika di rumah orang tua harus bantu juga. Jangan sampai kami di lapangan ini disiplin dalam berlatih, tapi di rumah tidak didukung oleh orang tua untuk menjaga makan, pola makannya dan pola istirahat si atlet. Kalau ini saling sinergi, insya Allah prestasi itu mudah lah didapatkan bagi Kutai Timur seperti itu.
1: Oke, ya kemudian ini Bang Peter ini melihat
2: kami lakukan pelibatan orang tua,
1: melihat bakat anak ini yang misalnya tadi di kelas pemula, kemudian akhirnya dia bisa lanjut latihan di tingkat prestasi. Seperti apa melihat bakat-bakatnya nih kalau dari Bang Peter melihatnya?
2: Memang sih atlet itu yang baru, terutama pemula, memang ada yang kita lihat tiba-tiba, wah ini punya bakat alami nih. Cuman bakat alami ini kan gak semua bertahan bang.
1: Siap.
2: Karena kita kan gak wajib, beda sekolah, wajib 3 tahun, 6 tahun sih. Panjat tebing kan gak wajib, dia mau keluar, mau latihan, terserah dia kan. Kayak gitu, cuman kan ada yang tidak berbakat tapi dia giat berlatih.
1: Okay.
2: Ini kan dua perbedaan. Sama-sama prestasi seperti itu, sama-sama prestasi, tapi kita lihat siapa yang bertahan dan disiplin untuk berlatih, itulah yang berprestasi jadinya ke depannya. Seperti itu yang kami bina selama ini ya, benar-benar orang yang disiplin, yang siap disiplin seperti itu. Dan di kami juga tidak hanya sekedar mengejar prestasinya si atlet, kami berusaha untuk disiplin buat mereka gitu. Dari jam latihan harus on time, terus di lapangan dari cara bicara dan semua. Ketika masuk ini, masuk waktu sholat ya, kita arahkan untuk sholat bagi yang muslim seperti itu. Itulah ciri-ciri yang kami lakukan selama ini.
1: Oke, disiplin ya, tentu juga disiplinnya ini yang perlu diajarkan ya di panjat tebing begitu Bang Fitri.
2: Iya benar.
1: Oke ya, baik, terima kasih Bang Fitri. Ini berkaitan tadi dengan bagaimana pembinaan di tingkat junior begitu. Nah sekarang kita ke menuju porprov ini ya Bang Fitri, yang mana juga di kemarin di kejuaraan provinsi di Samarinda itu Kutai Timur tentu sudah kita tahu juga menjadi juara umum ya. Nah kemudian bagaimana ini persiapan dari atlet panjat tebing Kutai Timur ini nanti menuju ke porprov di Pasir November nanti ini Bang Fitri?
2: Baik, untuk persiapan porprov memang yang mempertahankan juara itu berat bang, daripada kita mengejar menjadi juara umum.
1: Yeah.
2: Memang kami juara umum juga di BK, BK porprov di Kutai Timur.
1: Kutai Timur.
2: Sebagai tuan rumah kami meraih 8 medali emas. Ya, sama target dengan kayak sama, ya. Meraih juara umum dan 8 medali emas itu target utama kami. Tapi kalau target secara internal ya maksimal, semaksimalnya untuk mendapatkan medali sebanyak-banyaknya seperti itu yang kami harapkan. Kalau untuk latihan BK Porprov tahun yang lalu sudah kami persiapkan, bahkan tahun ini juga sudah mulai berlatih. Tiap sore kami latihan Kalau hari libur pagi dan sore seperti itu. Ya buka-bukaan ya.
1: Iya.
2: Iya. Jadi kami pagi latihan terus latihan meskipun dari pemerintah atau dari KONI belum mengadakan TC terpusat secara resmi. Kami sudah TC mandiri.
1: Iya. Untuk training center masih belum ya, tapi untuk latihan secara mandiri dilakukan terus ini ya, Bang Fitri ya.
2: Iya.
1: Ya, kemudian ini juga juara juara umum juga di BK Polprok. Berarti berapa atlet nih nanti yang akan dibawa nih ke Paser nih?
2: Kalau kemarin juara umum, otomatis kami banyak kuota full. Kuota full Polprok itu 16. Jadi 8 putra, 8 putri berarti yang akan berangkat nanti. Medali yang direbut juga 16 medali.
1: Berarti ada berapa kelas itu nanti di Paser, Bang?
2: Ada 16.
1: Oh, 16 juga ya.
2: Pertandingan ya.
1: Iya. Dan kemudian ini di Paser mungkin apakah sudah mungkin ada survei atau melihat-melihat bagaimana lokasi di sana seperti apa, Bang, dari Panjat Tebing sendiri?
2: Untuk saat ini yang kami ketahui di Paser itu baru rangka, Bang.
1: Nah,
2: untuk yang akan digunakan di Porprov baru rangka, tapi informasinya tetap ada fasilitas nanti untuk Porprov seperti itu. Paling untuk para apa namanya ini alat-alatnya yang mungkin nanti PR-nya provinsi jadinya. Pemprov PTK tim seperti itu yang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan nantinya untuk Porprov seperti itu. Saya kira untuk saran apapun kami dari PTK Timur siapa aja begitu mau ditaruh di Samarinda bahkan di Kulai Timur kami juga siap nih untuk jadi tuan rumah kalau misalnya di tuan rumah nggak bisa
1: itu. Ya karena di Kulai Timur nih memang sudah apa namanya di tingkat nasional tadi apa namanya ya, lapangannya ya anunya apa namanya untuk pendakiannya itu ya Bang Fitri ya
2: untuk dinding kami semua
1: dinding, ya, baik.
2: Standar nasional ya.
1: Ya mungkin setelah target setelah sukses nanti ya di apa namanya di Kejurprov kemarin dan juga target di Polprov nanti mungkin apa yang terdekat nih adakah agenda tryout begitu di khususnya untuk atlet Kutai Timur Bang Fitri?
2: Untuk tryout bulan Juli ini kami berangkat 4 U11, 3 yang senior. Jadi ada 7 orang yang berangkat nanti Bang di Tangerang.
1: Okay.
2: Open Wali Kota. Wali Kota Tangerang itu Indonesia Series pertama tahun ini. Nah, kemudian nanti mungkin ada lagi di Manado di bulan Juli juga. Lanjut di Agustus mungkin ada Eger di Bandung.
1: Oke.
2: Okay. Itu kemungkinan kami berangkat semua itu. Mudah-mudahan. Ada anggaran lah
1: kan.
2: Yeah. Anggaran juga perhatikan anggaran.
1: Iya, yeah, seperti dikatakan Pak JP tadi bahwa memang tryout ini penting juga ini ya, Bang Fitri ya.
2: Benar. Benar si atlet ini saya pernah jadi atlet soalnya merasakan setahun latihan kenapa cuma setahun tanding Kejurprov aja. Makanya inisiatif dari pengurus harus berusaha untuk memberangkatkan atletnya ada ketika ada kegiatan-kegiatan nasional. Bahkan mungkin tahun ini Kutai Timur bersiap-siap untuk tuan rumah Indonesia Series ke-3 atau ke-4 Upati Cup lagi.
1: Siap-siap
2: bulan 10.
1: Sekitar bulan Oktober ya nanti ya.
2: Ya, bulan Oktober.
1: Ya memang apa namanya banyaknya event ya juga tentunya ini mendukung apa namanya hasil latihannya bisa dilihat di event tersebut Bang Fitri.
2: Ya benar.
1: Ya kemudian
2: kunci
1: Bang
2: Fitri latihan ya di event kalau latihan.
1: Oke. Okay.
2: Kunci hasil berhasilnya latihan ya di event kalau kita lihat bukan di saat simulasi atau di latihan. Itu misalnya hebat di latihan pas di tanding kurang gitu kan. Makanya di situ yang dilihat. Di saat tryout itu siapa yang berlaga di Porprov ya di tryout itu bagus maka itu yang kita tandingkan nantinya.
1: Siap ya ini juga tentu melihat bagaimana dari Bang Peter sendiri sebagai pelatih ya tentunya di Panjat Tebing menjaga ya mentalitas para atlet ini agar tetap konsisten lah begitu seperti apa Bang Fitri?
2: Baik saya setiap selesai latihan itu kami kan kumpul bersama tuh sebelum pulang berdoa bersama dan sebagainya pertama tiap hari saya sampaikan kepada atlet bahwa suasana tanding itu di saat kalian di dinding. Kalau sudah sampai di lantai, semua adalah teman. Tuh, okay. Saya sampaikan kepada anak-anak. Pertama harus kalian siapkan mental tandingnya. Mental tandingnya nggak mungkin kita terus-terus berangkat dengan anggaran tipis ya, sedikit. Yeah. Tentu anggaran yang besar. Jadi bagaimana caranya membangun mental tanding? Ya, di saat latihan, kalian latihan bawa kepikiran tanding itu di saat melakukan pemanjatan. Itu yang kami sampaikan terus-menerus kepada atlet. Yeah. Kemudian serius dalam melatih, karena jangan sampai jauh-jauh datang ke sini, kami selaku pelatih menyediakan waktu kepada kalian, kalian juga melibatkan orang tua, ya harus serius dalam berlatih seperti itu. Kami sampaikan.
1: Ya, nah, itu bang. Ya, mentalitas juga agar ini kan Kutim juga seperti juara umum gitu, mungkin agar tidak cepat puas dan tetap konsisten nih untuk sebagai penyandang status juara umum.
2: Tentunya karena target kami itu sebagaimana disampaikan Bang JP tadi, target kami udah pengennya sih nasional bang.
1: Siap.
2: Jadi karena target lebih tinggi di nasional, otomatis juara umum secara otomatis kita insya Allah akan kita raih. Jadi bukan hanya saya sampaikan, kami sampaikan kepada atlet, target kita bukan lagi provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana caranya kalian berdiri di podium tertinggi di nasional seperti itu, sehingga otomatis yang di daerah kita secara otomatis sudah kita raih lah. Baru bisa lolos ke nasional kan, seperti itu. Itu sih yang kami lakukan selama ini. Jadi mentalnya harus dibangun dari situ. Target kalian bukan lagi di provinsi, target kalian di nasional. Otomatis ya di provinsi kita harus dapat dulu.
1: Oke ya. Kalau di provinsi tadi seperti dikatakan Pak Arianto, apakah memang Kalimantan Barat ini juga termasuk yang kuat nih Bang Fitri melihatnya?
2: Kalau melihat flashback lagi sejarahnya Fredrik ya.
1: Iya.
2: Kepengurusan, mohon maaf nih, pengurusan di Kalimantan itu yang saat ini luar biasa ada Kalimantan Selatan justru.
1: Kalimantan Selatan justru ya.
2: Nah, yang luar biasa sekarang untuk karena ketua pemprovnya wakil gubernur bang. Nah, untuk Kalimantan Barat yang muncul tuh hanya Fredrik yang saat ini.
1: Oke.
2: Muncul namanya Fredrik. Justru untuk Panjat Tebing itu kiblatnya saat ini ada di Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
2: Rata-rata pelatnas itu di dari Jawa Timur, termasuk pelatihnya, ofisialnya, seperti itu. Dan baru-baru ini juara dunia, mungkin karena masyarakat umum hanya melihat Olimpiade. Juara dunia di nomor lain itu nomor speed bang. Nomor lead itu baru-baru ini juara dunia juga dari Jawa Timur atletnya. Putra Ramadhani. Nah, itu juara dunia baru-baru ini di Praha, seperti itu. Jadi bukan hanya nomor speed, tadi ada tiga ya bang. Ada tiga nomor utama di panjat tebing. Ada lead yang tinggi yang beluk-beluk atau ada tantangannya atau leading. Kemudian ada speed yang lurus itu yang Olimpiade kemarin.
1: Betul.
2: Kemudian boulder. Boulder ini Indonesia belum ada muncul nama di boulder, baru sampai ke semifinal, bahkan sampai final aja maksimal seperti itu. Mudah-mudahan ke depan juga boulder juga masuk lah.
1: Indonesia. Siap. Ya, mudah-mudahan juga dari tentunya dari Kutai Timur maupun Kalimantan Timur ini bisa juga ini menciptakan atlet ya yang berprestasi di nasional maupun internasional nih Bang Fitri ya.
2: Ya, itu juga harapan kami sih dari Kutai Timur sendiri, mudah-mudahan ke depan ada dari Kutai Timur untuk mengisi tim pelatnas di tingkat dunia lah.
1: Oke ya. Terakhir nih Bang Fitri, sekaligus closing statementnya, mungkin ada ajakan atau harapan EPTI ini kepada masyarakat dan juga calon atlet muda ini yang ingin bergabung kepada panjat tebing, seperti apa harapannya Bang Fitri, silakan.
2: Pertama mungkin dari kami selaku tim pelatih dari Kutai Timur tuh menyampaikan kepada atlet, jika sudah bergabung dan berlatih di panjat tebing, terutama di Kutai Timur, serius, jangan nanggung-nanggung gitu kan, sehingga hasil yang didapat juga serius. Jadi ini tantangan anak muda sekarang ini kan banyak nih. anak-anak remaja kita dari media sosial dan sebagainya, bahkan orang tua menitipkan kepada kami kan takutnya dari terganggu oleh media tadi, media gadget dan sebagainya.
1: Konten-konten yang ada di media gitu.
2: Benar. Itu rata-rata tantangan kami juga di seperti itu. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk bergabung di olahraga ini. Kejar prestasi itu sampai benar-benar sesuai dengan harapan atlet dari awal. Yang kedua, dari pemerintah tentunya yang selaku yang orang tua kami, dalam hal ini dari KONI, dari pemerintah sendiri, ya mudah-mudahan terus dukungannya kepada Panjat Tebing Kutai Timur, sehingga kami juga semangat untuk membangun prestasi dari anak-anak kita sampai ke level-level tertinggi nantinya, tentunya seperti itu. Dan bagi pelatih, bagi pengurus, pelatih ofisial dan sebagainya, semangat terus untuk membina atlet-atlet kita. Dari tangan-tangan kalian ya tumbuhlah prestasi adik-adik kita dari Kutai Timur terutama, sehingga mudah-mudahan dapat mengisi di level-level tertinggi sampai level dunia tentunya. Kami harapkan seperti itu.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Bang Fitriadi atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 LR Samarinda. Salam olahraga Bang Fitri.
2: Salam olahraga.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi pendengar ya, perbincangan kita berkaitan dengan pembinaan atlet panjat tebing ya di Kutai Timur. Tadi juga bersama dengan Pak JP Darsono, Wakil Ketua KONI Kutai Timur, dan juga Bang Fitriadi, Sekretaris FPTI Kutai Timur. Ya, semoga perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini tentu juga bisa menambah pengetahuan Anda, dan juga terkait pembinaan atlet Kutai Timur ini bisa lebih meningkat nanti prestasinya hingga ke tingkat nasional maupun internasional ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: RRI Sendawar
2: ya. Demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 menyiarkan halokal tim ya. Baik, untuk saat ini Anda bersama kami di siaran Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Saya dia akan temani mendengar di pagi hilang siang ini hingga pukul 14 siang nanti. Jadi siaran hari ini Kamis 18 Juni 2026. Nah, pendengar, kami akan hadirkan pukul 10 saat ini lewat 5 menit hingga pukul 11 program acara Musik Info Manca Negara. Selamat pagi jelang siang, selamat mendengarkan.
0: RRI Sendawar dengan program

0: Kakak mau kerja baju. Ade main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%.
2: Wow!
1: Dengan rincian 25,5% pengguna anak

0: berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi jelang siang mendengar. Jumpa lagi di program Inforama ya. Sajian lagu-lagu manca di hari ini 18 Juni 2026 bersama saya ini ya.

40 atlet dayung di Kutai Barat ini lolos semua nomor kualifikasi pro. Cabur dayung Kabupaten Kutai Barat mencatatkan hasil membanggakan dengan meloloskan seluruh nomor yang dipertandingkan pada babak kualifikasi Porprov Kaltim 2026. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi tim dayung Kubar untuk mempertahankan tradisi prestasi pada ajang olahraga terbesar di Kaltim tersebut. Sekretaris Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Kubar Perdana Aris Setiawan mengatakan pihaknya saat ini menyiapkan sekitar 40 atlet untuk tampil di Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring rencana penambahan nomor pertandingan oleh tuan rumah.

Libur sekolah, pelabuhan Melak dipadati penumpang kapal sungai. Memasuki libur sekolah, permintaan tiket kapal sungai rute Melak menuju Samarinda mengalami peningkatan di Pelabuhan Melak, Kecamatan Melak, Kutai Barat. Tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi sungai bahkan membuat sejumlah kapal menolak penumpang karena kapasitas yang telah penuh. Pantauan di Pelabuhan Melak Selasa 16 Juni 2026 sore oleh RRI, ratusan penumpang di berbagai kalangan tampak memadati area keberangkatan menuju kota Samarinda. Salah seorang penumpang bernama Henry Situmorang mengatakan tingginya jumlah penumpang terlihat dari sulitnya memperoleh tiket, khususnya untuk tempat di bagian atas kapal. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar. Kami kembali ke lagu-lagu pilihan kami di pagi ini di sajian lagu-lagu manca. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
6: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Kakek!
15: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
14: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
15: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
14: Iya dong.
15: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
14: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
15: Oh ya? Kenapa?
14: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
15: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
14: Enggak.
15: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
14: Enggak dong kek.
15: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
14: Iya.
15: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
14: Oke kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. ...103,3 FM RRI Sendawa.

Dengan klasemen Piala Dunia 2026 mengalami perubahan setelah Ghana dan Inggris meraih kemenangan. Ghana mengukir kemenangan dramatis atas Panama pada matchday pertama di BMOVL Toronto, Kanada pada Kamis 18 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Black Star julukan Ghana yang bermain tidak terlalu mengesankan di laga ini bisa mencetak gol pada masa injury time babak kedua. Gol itu dijaringkan oleh pemain tengah Caleb Jirinski pada menit ke-90+5. Kemenangan itu membawa Ghana naik ke peringkat kedua klasemen grup L dengan koleksi 3 poin. Jirinski dan kawan-kawan membuntuti timnas Inggris yang nangkring sebagai pemuncak klasemen. The Trillions berada di puncak setelah mengalahkan Kroasia di 4-2 beberapa jam sebelumnya. Produktivitas dengan mencetak 4 gol itu membuat anak asuh Thomas Tuchel mengungguli Ghana. Inggris dan Ghana sama-sama mengoleksi 3 poin dari satu laga yang telah dilakoni. Namun Harry Kane dan kawan-kawan memiliki selisih gol yang lebih baik mengungguli Ghana. Panama yang menelan kekalahan tipis dari Ghana menghuni posisi ketiga. Anak asuh Thomas Christiansen harus rela kehilangan kesempatan meraih poin pada menit-menit akhir pertandingan. Sementara itu Kroasia yang dipimpin oleh Luka Modric menempati posisi juru kunci karena belum meraih poin dan memiliki selisih gol yang lebih buruk ketimbang Panama. Pendengar, sampai di sini program Musik Info Sajian Lagu-Lagu Manca. Kami hadirkan ke ruangan daerah Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan program Kita Indonesia pukul 11 hingga pukul 12. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sedawara.

0: Sekolah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Maksud kami pendengar di saat ini pukul 11:09. Ya, terima kasih untuk pendengar setia RRI Sendawar yang masih terus setia bersama kami di siaran RRI Sendawar. Pukul 11 saat ini sudah lewat 9 menit, kami hadirkan program acara Kita Indonesia. Dan nanti pada pukul 12 jangan lewatkan Anda menyimak warta berita olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3. Tetaplah bersama kami, berikanlah.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik.
1: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
2: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
1: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
2: Yah, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
1: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
2: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
1: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa.

0: itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Terus 3,3 FM RRI Sendawa.

Mendengar, selamat siang, jumpa lagi di program Kita Indonesia. Nah, dari kata Kita Indonesia berarti kita semua selain memang warga negara Indonesia, apa yang menjadi latar belakang kita, perbedaan kita, ya, budaya, tradisi, semuanya satu kesatuan ya, menjadi kita semua, kita Indonesia. Kita akan tersakiti mendengar ketika mungkin ada saudara-saudara kita dari provinsi lain yang mungkin mengalami ketidakadilan misalnya, atau mungkin tradisi atau budaya mereka ada juga yang mengklaim mungkin dari pihak-pihak lain ya, atau mungkin ada hasil karya anak-anak bangsa yang juga mungkin diakui atau mungkin direndahkan misalnya. Nah, kita sebagai orang Indonesia tentu juga akan merasa marah atau terhina juga, barangkali tersakiti ya. Terlebih lagi misalnya ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan atau musibah ya, itu juga sama, kita akan merasa prihatin atau merasa sedih juga ya. Maka biasanya orang-orang Indonesia itu akan saling tolong-menolong, bahu-membahu gitu ya, untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang jika ada atau tengah mengalami kesulitan. Karena kita Indonesia maknanya adalah kita semua, berarti tidak sebatas pada generasi tertentu saja. Berarti kita semua yang masih hidup di Indonesia, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja ya, generasi dulu sekarang ya, ada istilah generasi Gen Z kalau sekarang ini ya, generasi Alpha ya, mungkin Gen Z Alpha gitu ya. Nah, bicara soal kita Indonesia, maka kita semuanya harus berperan aktif atau berkontribusi terhadap Indonesia. Jika kita belum bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk negara, ya setidaknya kita bisa melakukan hal-hal kecil yang nanti juga bisa berkontribusi untuk negara juga. Ya, contohlah misalkan untuk anak-anak sekolah gitu ya. Anak-anak sekolah tentu kewajiban mereka adalah bersekolah. Nah, jadi untuk anak-anak yang masih sekolah, adik-adik kita ini ya, ya pesannya adalah sekolahlah yang baik, yang rajin, yang tekun gitu ya, menjadi siswa yang baik lah, bersekolah yang baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Dengan bersekolah yang baik, bersungguh-sungguh, tentu juga akan menjadi orang pintar nantinya, yang bisa berkontribusi juga menyumbangkan hasil belajarnya, pemikirannya, kemudian ide-idenya untuk Indonesia. Begitupun kita semua yang mungkin sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah bekerja, ya bagaimana kita bisa melakukan tugas-tugas kita itu dengan baik ya. Itu juga salah satu kontribusi kita atau kepedulian kita terhadap negara ini juga benar. Ya, contoh misalkan dalam bekerja, ada yang rajin, ada yang asal-asalan ya. Tentu yang asal-asalan pasti akan merugikan negara, dalam hal ini ya siapapun ya, baik yang di swasta pun juga pasti akan merugikan pihak swasta misalkan. Nah, yang pihak swasta kalau misalkan mengalami kerugian seperti itu, tentu juga tidak bisa lagi berkontribusi ke negara dalam hal misalkan pajak seperti itu ya, dan hal-hal lain tentunya, karena swasta dalam hal ini juga berperan aktif juga ya, dalam berinvestasi, yang juga ikut berkontribusi dalam negara ya. Nah, kebalikannya pendengar, kalau kita untuk orang-orang yang mungkin sudah dewasa, sudah bekerja misalkan ya,
tentu dengan bekerja baik ya akan berhasil apa berimbas juga kebaikan untuk negara juga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi anak-anak muda, sikap yang baik bagi anak muda dalam bernegara mencakup memiliki rasa cinta tanah air, menaati hukum dan peraturan yang berlaku, serta aktif berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjaga toleransi, melestarikan budaya bangsa, dan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Penjelasan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab ini baru-baru saja pendengar ya. Kalau pada zaman pelajaran-pelajaran sebelum era digitalisasi, sebelum ada akses media sosial, itu kalau bicara soal bernegara, bagaimana kita berkontribusi dengan negara ya paling hanya mentok di penjelasan menjaga toleransi, melestarikan budaya bangsa gitu ya. Belum ada menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, kenapa ini penting dan sekarang dimasukkan ke dalam penjelasan misalkan bicara soal bernegara gitu ya. Terutama peranan anak muda menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, karena saat ini pengaruh media sosial itu sangat luar biasa mendengar, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, tergantung bagaimana kita menyikapi dan menggunakan media sosial. Jika menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita-berita yang baik, tidak memprovokasi, meneduhkan,

0: Sekolah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh. Tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo.
3: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik, pendengar, saat ini pukul 11.49 menit ya. Di kita Indonesia akan berakhir pada pukul 12 menit. Mendengar sikap konkret anak muda dalam bernegara meliputi meningkatkan nasionalisme dan toleransi, menghargai keberagaman suku, agama, dan ras dengan bersikap inklusif dan terbuka terhadap sesama pendengar. Salah satu contoh yang bisa kita terapkan juga nih pendengar di akhir-akhir ini ya, di Sendawar, di Kutai Barat kita ini, ada wacana di tanggal 5 Juli akan ada kedatangan Ustadz Abdul Somad dan Kementerian Agama ya, akan berkunjung ya ke Kutai Barat, dan itu sempat menuai polemik ya, di mana ada yang kontra tapi juga ada yang pro gitu ya. Nah, menyikapi itu pendengar, tentu kita sebagai anak muda bicara soal poin satu ini, meningkatkan nasionalisme dan toleransi, tentu harus bersikap sebagaimana mestinya pendengar. Menghargai keberagaman suku, agama, dan ras dengan bersikap inklusif dan terbuka terhadap sesama. Dan jangan mudah terprovokasi pendengar ya, ketika sebagai anak muda, kita semua sebenarnya, tidak hanya anak muda saja. Karena sekarang media sosial juga tidak hanya diakses oleh anak muda saja. Maka dari itu penting untuk kita berpikir lebih rasional, lebih jernih, dan kebersamaan. Berikutnya mendengar, bijak bermedia sosial, menyaring informasi agar tidak menyebar hoak. Menyebarkan hoak ini sangat tidak dianjurkan dan bahkan dilarang, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang lebih produktif. Berikutnya mendengar, taat hukum dan aturan, mematuhi norma yang berlaku serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, sebagai anak muda biasanya nih ya, dalam berkendara, salah satu contoh ya, misalnya dalam berkendara, anak muda yang memang masih memiliki jiwa yang mungkin masih bergejolak gitu ya bahasanya ya, masih mencari jati diri, wah, barangkali seperti itu juga ya, jiwa-jiwa anak muda memang ini masih aktif gitu ya. Dalam berkendara misalkan ya, tak jarang memang kita bisa lihat anak muda ya, tidak semua memang, yang misalkan dalam berkendara kerap ugal-ugalan gitu ya, bahkan kadang mencari apa ya, ya entah apa yang dicari, tapi dalam berkendara selain membahayakan dirinya sendiri juga tentunya membahayakan juga orang lain ya. Itu tadi benar, balapan liar misalnya, ugal-ugalan ya, kadang-kadang juga kita jumpai yang miras gitu ya, minuman keras, dan juga bahasanya mungkin ngoteng atau apa gitu ya di sini ya. Ya tidak semua, hanya beberapa saja. Nah, inilah yang kadang-kadang beberapa tadi menjadi contoh atau pengaruh buruk juga untuk yang lain ya. Istilahnya tidak hanya kebaikan saja yang bisa menular, kadang-kadang keburukan juga bisa menular. Dan yang tak kalah penting mendengar, menjaga persatuan ya, mencegah perpecahan, dan selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ya. Mencegah perpecahan. Jadi kadang-kadang itu masalah kecil, hanya saja mungkin karena terus di narasinya terus dibelokkan atau tidak mau mendengarkan penjelasan dari pihak yang lain ya, maka perpecahan itu mudah sekali tercipta mendengar.

0: Faiz Nawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Faizulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi ke depan.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
6: Suara Piala Dunia untuk
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang. Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Pendengar RRI Sendawar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia bersama kami di siang hari ini. Senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar dengan menyajikan hiburan lagu-lagu nostalgia.

di siang hari ini. Sembari Anda mungkin beristirahat siang atau menikmati makan siang ya, kami coba hadirkan lagu-lagu nostalgia. Dan salah satu penyanyi lagu-lagu nostalgia yang cukup terkenal adalah Pance Pondak, pendengar. Pance Frans Pondak memiliki nama lengkap Pance Frans Pondak ya. Lahir di tanggal 18 Februari tahun 1951, pendengar, dan meninggal di tanggal 3 Juni 2010, pendengar. Ia adalah legenda penyanyi dan pencipta lagu pop melankolis Indonesia asal Makassar berdarah Minahasa yang merajai industri musik era 1980-an hingga 1990-an. Dikenal melalui hits yang berjudul Yang Pertama Kali dan lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Pance juga sukses memproduseri penyanyi terkenal seperti Dian Piscesa.

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Sendawara di 103,3 MHz pendengar. Saya ini masih temani pendengar. Pendengar, penyanyi yang satu ini bernama Meriam Belina. Tahukah pendengar? Meriam Belina lahir di tanggal 10 April tahun 1965. Ia adalah aktris dan penyanyi legendaris Indonesia yang populer sejak era tahun 1980-an pendengar. Dikenal dengan vokal khasnya dan lagu-lagu pop nostalgia. Selain berakting, ia juga merilis lebih dari 10 album termasuk lagu populer Simfoni Rindu, Kerinduan, dan Mulanya Biasa Saja.
1: Anjat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Masih di Sendawarsa yang ini, sajian lagu-lagu nostalgia dan juga informasi ya kami hadirkan di ruangan dengar Anda. Saya di masih temani pendengar ya di siang hari ini. Bicara soal penyanyi yang satu ini, Panca Pondak ya. Ini memang penyanyi yang memiliki karakter untuk ciptaan lagu-lagunya ya, lagu-lagu ciptaan Panca terkenal dengan lagu-lagu melankolis seperti lagu Bertemu Cinta dan sangat populer di era 80-an hingga 90-an. Dengan awal karir Panca memulai karir musik sejak remaja, tepatnya di usia 14 tahun, dan sempat bergabung dengan band bernama Peach sebagai gitaris sebelum bersolo karir tahun 1976. Dengan ia juga sebagai pencipta lagu populer dan turut melejitkan beberapa nama-nama penyanyi terkenal seperti Dian Piscesa. Ya, lagu-lagu hits yang dinyanyikan oleh artis terkenal seperti Dian Piscesa ada lagu Tak Ingin Sendiri dan Ku Cari Jalan Terbaik serta Janji. Panca juga berperan penting dalam melambungkan nama penyanyi pop era 90-an. Selain Dian Piscesa, ada juga Maya Rumantir dan Meriam Belina. Tapi di tahun 2010, pendengar, Panca Pondak meninggal dunia pada usia 59 tahun akibat sakit.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Pendengar kami, sudahi program acara Sandiwara siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia ya. Dan teman ibu dengar, selanjutnya kami hadirkan Ragam Etnis pukul 13 hingga nanti usai pukul 14. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Saya Dimas menemani pendengar di siang hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ragam etnis. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Selamat siang pendengar RRI Stawar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya ini bisa kembali menemani pendengar di program Ragam Etnis. Kali ini etnis Bugis pendengar. Ya, keberadaan etnis Bugis di Kalimantan Timur khususnya ini merupakan salah satu contoh diaspora suku Bugis yang signifikan di Nusantara. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat tetapi juga memiliki peran historis dan kultural yang kuat di wilayah pesisir timur Kalimantan. Mendengar kata diaspora, mungkin bagi beberapa orang masih ada yang belum memahami ya arti dari diaspora. Diaspora sendiri adalah sekelompok orang atau etnis atau bangsa yang tersebar atau meninggalkan tanah air tradisional mereka dan menetap di berbagai belahan dunia, termasuk juga mungkin antar pulau ya seperti itu. Meskipun tinggal di luar negeri, misalkan ketika ada orang di luar negeri ya, orang Indonesia di luar negeri, mereka seringkali tetap mengidentifikasi diri, merawat budaya, dan memiliki ketertarikan ekonomi atau politik dengan negara asalnya. Baik, dengan tetaplah bersama kami di Etnis Bugis. Kami akan hadirkan kembali lagu-lagu Bugis ke ruang dengar Anda dan juga informasi menarik lainnya. Tetaplah di RRI Sendawar 103,3 MHz.
1: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
0: Pendengar dimanapun berada, selamat siang. Jumpa lagi di program Etnis Bugis ya. Mari kita ramaikan Etnis Bugis yang hari ini dengan request bersapa salam, merequest juga ya, merequest lagu-lagu Bugis tentunya. Halo Bang Wasu di Penarung, selamat siang Bang Wasu.
2: Selamat siang, panas.
0: Panas banget ya. Iya itu panas ya, nggak apa-apa.
2: apa lagu Bugis yang sudah terbaris di situ?
0: Yang sudah terformat?
2: Ya.
0: Ah ini ada Bali Bola Bali. Ada.
2: Bola Bali aja daripada lama-lama cari.
0: Apa? Gimana?
2: Yang cari.
0: Sembarang aja.
2: Bola Bali.
0: Oh Bola Bali. Boleh.
2: Sapa salam untuk semua.
0: Salam ya.
2: Dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat untuk.
0: Siap.
2: Untuk Bang Edi hati-hati pulang ya.
0: Iya, siap.
2: Semoga sehat juga.
0: Amin, sama-sama. Bang Wasu juga sehat-sehat ya. Oke, terima kasih Bang Wasu. Lagunya ngikut yang sudah terformat ini, Bali Bola Bali dari Bella. Ya. Sampai lagi ada Putra Ranto. Selamat siang Putra Ranto.
3: Selamat siang.
0: Silakan.
3: Siang ini panasnya deh, setulungan. Ini kalau gue ya timbul ini pecah kepala ini.
4: Iya, panas banget ya.
3: Ya, air pada naik di sini.
4: Iya, tadi sempat hujan malah di sini.
3: Iya, di sini enggak ada hujan, cuma air ini naiknya dari hulu itu, dengar tuh itu
4: naik lagi.
3: Naik juga di Hulu Matam itu masih.
4: Oh, iya ya, hati-hati, harus waspada itu.
3: Ya, jadi tampungannya kan mereka di hilir tuh. Mana yang berkebun jangan dulu. Bukan kita ini melarang.
4: Ya, takutnya nanti
3: mananya rezeki orang kan.
4: Nah, mau bazir lah.
3: Kasihan juga takut rugi.
4: Benar-benar ya, ya. Harus ini.
3: Sikap. Lagunya apa-apa banyaknya di situ.
4: Ada lagu etnis yang sudah terformat di sini, ada Mupa Batesi Limamu, ada Ajna Silesureku.
3: Ah, ya. Yang pertama itu.
4: Oke, Batesi Limamu ya.
3: Ya, sapaannya Daeng Daeng. Putri-putri Daeng.
4: Ya,
3: Daeng. Yang di Tanah Ulu sampai ke Longirang. Itu ke Ilir sampai ke Samarinda, Daeng banyak di Baruntongko.
4: Ya.
3: Daeng banyak juga itu di Muara Munte, itu banyak Daeng tuh. Daeng. Di Merbau ya. Ada Daeng. Ya, laki bini Daeng, dengarkan lagu-lagu Daeng ini. Etnis Daeng.
4: Siap.
3: Mohon maaf Daeng, jangan tersinggung Daeng. Memang kalau didengar tuh suara ini kan kasar suaranya. Tapi gak apa-apa Daeng, kita lebih hibur-hibur. Nah, aku senang kalau ada lagu-lagu Daeng.
4: Siap.
3: Nah, walaupun aku gak ngerti. Tapi kalau bapakku dulu kan bisa dia bernyanyi lagu Daeng. Tapi dia pakai anu tuh Daeng.
4: Ya.
3: Pakai apa itu... seperti anu sate itu.
4: Sate, ya ya.
3: Ya, itu sate Bugis itu dipakai itu lagunya waktu belayar itu. Ya itu aja dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Putra Ranto. Oke, di belakangnya Putra Ranto satu lagi ya. Jadi tiga telepon kita tunggu satu telepon lagi ya. Ya, ini pendengar setia RRI Senawar khususnya pecinta lagu-lagu etnis Bugis ya. Tadi bahasanya untuk Daeng-Daeng ya. Daeng adalah gelar kebangsaan atau kata sapaan kehormatan yang berasal dari suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Ini para Daeng-Daeng ya yang lagi monitor. Para Daeng dan Makunrai. Ya, ini silakan. Makunrai ini laki perempuan. Ya, sebutan untuk wanita atau perempuan dalam bahasa Bugis. Nah, itu yang saya tahu. Bunda Erni di Balo Asa, ini Bunda Erni mau request lagu apa nih etnis Bugis siang hari ini? Halo Bunda Erni, silakan.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Iya, silakan.
5: Apaan sih Bang Edi? Mau minta lagu ini aja Bang Edi. Anak Darau. Halo.
4: Halo, lagunya apa tadi Bunda Erni?
5: Anak Darau Ogi.
4: Anak Barau
5: Ogi.
4: Ogi ya.
5: Kalau enggak salah itu judulnya.
4: Saya cari dulu ya.
5: Pinjam jalur dulu. Sebentar. Buat putra rantau tadi itu, Daeng putra rantau, selamat siang juga, semoga sehat selalu. Apa namanya, ada putra Kusut juga, ada Edi Permana, ada teman John, ada Bang Dio, ditunggu gabungannya Bang Dio. Semoga sehat selalu. Ada Bunda Resi, Bunda Dahlia, siapa lagi nih? Ada Putri Pasir juga ditunggu gabungannya. Selamat siang, semoga sehat selalu. Edi Permana, Putra Galang juga, Bang Kulit, Bang Haji.
4: Halo
5: juga.
4: Bunda Erni.
5: Putra Lawa.
4: Bunda, halo Bunda Erni.
5: Halo.
4: Ya, lagunya Anak Baru nih belum ketemu. Yang ada ini Anak Bambong.
5: Oh, Anak Bambung ya,
4: ada. Anak Bambung, ada.
5: Ya, tunggu yang anak babung aja.
4: Anak babung gitu. Aja. Ah, siap. Baik.
5: Yang penting ya sudah ada lagunya jadinya. Iya. Apa ya. Aja kita mau dengar apa diputar aja. Dengan walaupun kita enggak ngerti.
4: Ngerti ya.
5: Tapi ya, yang penting didengarin semuanya.
4: Betul.
5: Mudah-mudahan bisa ya. Terhibur kita
4: banyak. Terhibur dan bisa melestarikan budaya ya, benar.
5: Oh, kayaknya buat semuanya aja Bang Edi dari sampai tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita sehat semuanya. Buat Bang Edi semoga tetap sehat selalu barang sukitil juga. Sama mamanya sedikit juga semoga cepat sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati Bang Edi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
4: Selamat siang atau salama eso ya. Terima kasih untuk atensinya Bunda Erni. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah tersaji di sini lagu-lagu Bugis yang tadi di request oleh Bang Wasu, Bang Ranto, dan Bunda Erni. Kami ucapkan salama eso, salama manenong.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

mengenal Tari Gong Kabupaten Kutai Barat. Tari Gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong enarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pro 1.
1: Pro 1 Radio Sedawar di frekuensi 103,3 MHz ya. Pukul 13 sudah lewat 41 menit. Bagi pendengar yang mau bergabung, silakan kami tunggu di etnis Bugis di siang hari ini ya. Salam Eso untuk semua. Iya, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan juga keselamatan. Amin. Putra Lawa, halo, selamat siang.
2: Iya, halo, selamat siang Kakak Etnis.
1: Etnis Bugis ya, silakan.
2: Iya, oh, airnya Bugis. Iya, kita lagu Peco-Peco.
1: Peco-Peco, siap.
2: Iya. Iya, di sini mau hujan ini.
1: Oh, hujan. Oh, di sini sudah hujan tadi, cukup deras.
2: Oh ya, iya. Oh, itu kiriman dari situ ke sini kan.
1: Oh iya.
2: Iya. Nah, ini hujan sudah, tapi tidak juga deras kan.
1: Iya.
2: Oke. Iya. Sapa salamnya untuk semua pendengar RI English Bugis hari ini, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Untuk penyiarnya, semoga sehat selalu, murah rezeki. Selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Putra Lawan.

Lagu yang direquest Peco-Peco. Kata Peco-Peco dalam bahasa Bugis memiliki arti makan dengan lahap atau makan dengan nikmat. Kita tunggu lagunya nanti di monitor ya, Putra Lawa. Semuanya apa lagi? Halo. Halo, selamat siang. Terputus. Coba lagi, silakan.

0: Salam Aisyu, dengan siapa nih?
1: Putra Dahau.
0: Dengan?
1: Putra Dahau.
0: Putra Dahau, Putra Dahau.
1: Ya. Iya, iya, Putra Dahau.
0: Iya, silakan, silakan.
1: Ini siapa hari ini?
0: Etnis Bugis, abangku.
1: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Ikut aja lah.
0: Oh, ikut aja.
1: Nah, ikut aja Putra Lawa tadi.
0: Iya, betul, tadi Putra Lawa.
1: Itu, ya, salamnya buat semuanya dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Ya, siap. Itu aja, Mas. Mas, sore.
0: Sore, terima, oh, siang hilang sore. Terima kasih.

0: Peco-peco, nanti kita putar ya. Kita sapa dulu Mbak Siska. Salam aiso Mbak Siska.
1: Selamat sore.
0: Oh, sama sore malah ya. Silakan Mbak Siska, silakan request lagu apa?
1: Lagunya Balorita.
0: Bawarita.
1: Balorita.
0: Bawarita.
1: Ya pokoknya kita aja juga dapat tahu juga ini bahasa ikutan aja Semarang sebut Balorita.
0: Oh, iya iya nanti saya dicari dulu ya. Sapa-sapa dulu silakan ya.
1: Tempat terkecuali dari A sampai Z. Itu dia mengedi, makasih.
0: Sama-sama Mbak Siska, selamat sore.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 18 Juni 2026.
1: Laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
2: Nah, kami melakukan penanaman atau revegetasi pada sebagian kecil dari area lahan beras tambang. Melakukan penanamannya kurang lebih 1,6 hektare.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Maman Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
2: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu pool maupun non-pool. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kagetnya, saya aku sampaikan ya apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pusat perusahaan mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
1: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
3: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
1: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
4: Juga didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingin selalu didampingin sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering melakukan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
1: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani Guntur melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN mulai melakukan pemulihan lingkungan pada lahan bekas tambang ilegal di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan seluas 1,6 hektar itu akan dijadikan area percontohan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman berbagai jenis tanaman cepat tumbuh. Kita simak laporannya.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memulai langkah konkret pemulihan lingkungan dengan melakukan revegetasi di lahan bekas tambang ilegal di Sungai Seluang, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan seluas 1,6 hektar tersebut akan dijadikan demplot atau area percontohan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman berbagai jenis tanaman cepat tumbuh. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, revegetasi di Sungai Seluang merupakan langkah awal pemulihan kawasan bekas tambang ilegal yang selama ini meninggalkan lahan terbuka dan rentan terhadap degradasi lingkungan. Menurutnya, OIKN akan terus melakukan penanaman pada lahan-lahan kritis dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan berbagai mitra pembangunan.
6: Salah satu lokasi di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto yang beberapa waktu yang lalu ada aktivitas penambangan ilegal yang sudah ditertibkan. Nah, kami melakukan penanaman atau revegetasi pada sebagian kecil dari areal tersebut. Ini kita di sini melakukan penanamannya kurang lebih 1,6 hektar. Ada tanaman belerang, itu jenis kayu yang lebih tahan lah ya gitu ya. Kemudian tanaman terbesi, itu tanaman yang tepat cepat cepat tumbuh atau fast growing species, dan ada tanaman tanjung. Kita coba dulu dengan 3 jenis tanaman tersebut dengan media tanam yang berbahan dari biochar. Nah, kalau ini kami akan terus amati, jadi ini akan menjadi template juga untuk kami mengetahui bagaimana teknik yang paling tepat di dalam reklamasi melalui metode revegetasi pada lahan-lahan bekas tambang. Nah, harapannya adalah kita bisa satu punya secara teknis ya, punya satu model bagaimana revegetasi itu bisa dilakukan. Terus yang kedua, yang lebih penting sebenarnya adalah meneguhkan komitmen dari semua pihak sebagaimana representasi dari yang hadir pada kegiatan ini, bahwa tahura ini memang harus dijaga. Tahura ini sudah nggak ada negosiasi lain, ini adalah kawasan konservasi, ini harus kita jaga bersama-sama dari aktivitas ilegal.
5: Melalui program revegetasi ini, OIKN menegaskan komitmennya untuk mengubah kawasan yang sebelumnya rusak menjadi ruang hijau produktif, sekaligus mendukung visi pembangunan IKN sebagai kota hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Samarinda menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah pusat. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan di berbagai daerah. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Tajuddin Hussein, mengatakan program tersebut telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Tajuddin menjelaskan target pembangunan 3 juta rumah dibagi ke dalam 3 wilayah sasaran, yakni masing-masing 1 juta rumah untuk kawasan pedesaan, 1 juta rumah untuk kawasan pesisir, dan 1 juta rumah untuk kawasan perkotaan.
8: Dalam mewujudkan program 1 juta rumah di wilayah Kota Samarinda, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kami terus berkolaborasi dengan developer atau pengembang yang ingin berinvestasi di Kota Samarinda dalam rangka untuk menyediakan perumahan MBR atau perumahan yang bersubsidi. Membina perumahan yang ada di Kota Samarinda tentu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Ini adalah merupakan kewajiban daerah untuk melaksanakan program PKP atau perumahan dan kawasan permukiman.
7: Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, kebutuhan hunian masyarakat diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap. Ketersediaan rumah yang layak juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tajuddin Husan mengatakan pemerintah Kota Samarinda akan terus membuka ruang kerjasama dengan para pengembang guna memperluas penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purna 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kodim 0912 Kabupaten Kutai Barat dan Layung Farm mengembangkan ternak ayam petelur dengan kandang terowongan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kita simak laporannya.
9: Kodim 0912 Kutai Barat mulai mengembangkan budidaya ayam petelur dengan sistem umbaran menggunakan kandang terowongan berbahan jaring kawat di kompi produksi Kodim 0912 Kubar, Kampung Lai, Kecamatan Barong, Tongkok. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Dan Ki Kompi Produksi Kodim 0912 Kubar, Kapten Infantri Rahman mengatakan, pengembangan ayam petelur tersebut masih dalam tahap uji coba sebelum nantinya diperluas dalam skala yang lebih besar.
10: Kami dari Kodim 0912 Kutai Barat melaksanakan program Bapak Prabowo yang di mana TNI harus melaksanakan ketahanan pangan. Sambil kita melaksanakan ketahanan pangan, kita juga mencoba belajar mengembangkan peternakan ayam petelur. Makanya kita buat uji coba dulu bagaimana ke depannya. Kalau memang itu bagus, kita dengan membuat kandang yang agak lebih besar lagi. Dan kami juga ucapkan terima kasih dari Layu Group yang selama ini sudah banyak membantu kami di sini, mau dari ketahanan pangan, terus ternaknya, terus sudah kami sangat didukung oleh
9: Payumbruk. Ditambahkan, saat ini Kodim 0912 Kutai Barat baru membangun satu unit kandang ayam petelur berukuran 3x4 meter yang diisi sekitar 20 ekor ayam sebagai tahapan awal pengenalan pola budidaya. Rahman menjelaskan, sistem kandang terowongan jaring kawat dipilih karena memungkinkan ayam bergerak lebih bebas tanpa merusak tanaman yang berada di sekitar area peternakan.
10: Jadi sistem umbaran, tapi dia kita menggunakan seperti di luar negeri ya, saya lihat. Jadi bagus. Ayam itu bisa keluar dari kandang, tapi tidak mengganggu tanaman dengan kita buatkan jaring, lingkaran jaring itu. Jadi dia bisa bebas bermain, habis kalau misalnya dia kehujanan, dia masuk lagi ke kandangnya.
9: Dalam pelaksanaan uji coba tersebut, Kodim 0912 Kutai Barat menggandeng Ormas Layung Farm sebagai mitra pendamping. Selain memberikan pendampingan teknis, Layung Farm juga menyediakan bibit ayam petelur beserta pakan untuk mendukung pelaksanaan produksi tersebut. Pengurus Ormas Layung Farm Kubar Agus Herawan berharap model budidaya yang sedang diuji coba tersebut dapat menjadi percontohan bagi masyarakat. Menurutnya, jika berhasil, pola peternakan ayam petelur sistem umbaran ini dapat menjadi alternatif lain selain sistem kandang yang selama ini lebih banyak diterapkan para peternak.
11: Ini masih uji coba ya, Demplot. Saya menyampaikan kepada komandan, jika ini berhasil, insya Allah kami akan mendukung lebih besar lagi supaya nanti percontohan ini bisa diberikan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa memilih apakah yang dipakai kandang atau yang umbaran. Jadi ada referensi. Kalau selama ini kan Layung memberikan mitra itu referensinya cuma pakai kandang ya. Nah, kami tidak punya Demplot seperti ini. Oleh sebab itu, seperti gayung bersambut, sama-sama jalan, kita dukung program ketahanan pangan dari Pak Presiden, ayam ini bisa maju, pupuk kandangnya bisa untuk tumbuh-tumbuhan, seperti di sini ada kedelai, tomat, dan lain-lain. Jadi saya pikir ini langkah awal yang baik.
9: Agus menambahkan, selama ini Layung Farm lebih banyak memperkenalkan pola budidaya menggunakan kandang kepada para mitra-mitranya di Kutai Barat. Karena itu, dengan keberadaan Demplot ayam petelur sistem umbaran ini, diharap dapat menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha peternakan ayam petelur di bumi tanah Purai Ngeriman. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Masuk tiga besar provinsi, Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser siap mendukung pengembangan desa Kelampang Sari menjadi desa wisata hingga ke jenjang nasional. Berikut laporannya.
12: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu 14 Juni 2026 lalu melakukan kunjungan atau visitasi ke wilayah selatan Kaltim, tepatnya ke Desa Kelempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Visitasi tersebut merupakan kegiatan untuk menilai kelayakan desa wisata Kelempang Sari menjadi destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Hasilnya, Desa Kelempang Sari masuk tiga besar Kaltim setelah menimbang dari beberapa aspek penilaian tim juri. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Perpaser Khairuddin mengatakan, dengan hasil yang positif dapat membawa nama Desa Kelempang Sari melengang ke tingkat nasional nantinya.
13: Kita juga tahun ini ada lomba desa wisata dan Desa Wisata Kelempang Sari masuk sebagai tiga besar dan sudah dilakukan visitasi untuk penjurian tanggal 14 Juni kemarin. Kita berharap dari hasil visitasi dan penjurian, Desa Kelempang Sari juga masuk sebagai desa wisata yang akan mewakili ke jenjang nasional.
14: Berarti ya, kita tiga provinsi?
13: Tiga kabupaten, ada tiga desa wisata dari tiga kabupaten. Yang sebelumnya itu dari 10 kabupaten memang ada, dilombakan memang 10 kabupaten. Cuma kita di Desa Kelempang Sari ini masuk nominasi sebagai tiga besar Kalimantan Timur.
12: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kei itu juga menerangkan bahwa Dispora Perpaser turut mendukung upaya pengembangan Desa Kelempang Sari menjadi desa wisata yang layak untuk dikunjungi dengan membuatkan surat keputusan.
13: Jadi dari pemerintah daerah khususnya Dispora Par sangat memberikan dukungan kepada Kelempang Sari. SK-nya juga sudah ada sebagai desa wisata berkembang. Nah, jadi nanti akan dilanjutkan lagi menjadi desa wisata maju, kemudian desa wisata mandiri. Nah, jadi Desa Kelempang Sari termasuk Sultan Hill nanti kita akan promosikan menjadi salah satu tujuan wisata pendukung Porprov.
12: Selain memanjakan mata dengan wisata mangrove, Desa Kelempang Sari juga menawarkan beragam wisata lain seperti pusat kuliner lokal yang beroperasi setiap akhir pekan, wisata edukasi lingkungan, serta keberadaan satwa liar yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Suasana hikmat mewarnai perayaan Hari Raya Galungan di Kota Samarinda. Ratusan umat Hindu di Kota Tepian memperingati hari raya ini dengan melaksanakan persembahyangan di Pura Jagat Hitakarana sebagai simbol kemenangan Dharma atau kebenaran. Kita simak laporannya.
1: Memperingati Hari Raya Galungan yang jatuh pada Rabu kemarin, ratusan umat Hindu di Kota Tepian bersembahyang di Pura Jagat Hitakarana, Jalan Sentosa, Samarinda. Persembahyangan berlangsung khidmat, diawali dengan proses penyucian diri dengan air suci, mengaturkan doa kepada Sang Yang Widiwasa, hingga menerima percikan air suci untuk keselamatan setelah selesai sembahyang. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Samarinda, Iputu Subrata mengatakan, antusiasme umat dalam perayaan Galungan tahun ini cukup tinggi, meski berlangsung pada hari kerja.
15: Warga kami yang umat Hindu di Samarinda, kita punya warga 813. Kalau hitungan saya melihat tadi yang hadir ini, diprediksi sudah sampai 300-400an, ya. Sudah 50% hadir. Kenapa tidak full 100%? Karena ini kebetulan hari kerja. Jadi kita maklumi, maka memberi kesempatan kalau seandainya tidak bisa pagi, sore, atau malam itu bisa hadir ke Pura.
1: Perayaan Galungan sendiri tidak hanya berlangsung pada hari puncak. Putu menjelaskan, rangkaian persiapannya telah dimulai sejak 25 hari sebelumnya melalui sejumlah ritual keagamaan. Selain itu, sejak hari Minggu hingga Selasa, umat Hindu juga telah melalui tahapan tiga kala atau tiga godaan yang harus dilewati. Pura Jagat Hitakarana juga dihadiri oleh Ketua Sabah Walaka PHDI Pusat Kolonel Infantri Purnawirawan Inengah Dana yang menyampaikan pesan kepada umat untuk terus melakukan introspeksi diri dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
16: Maka dalam 210 hari Galungan itu tiba lagi. Sepanjang perjalanan hidup ini harus menegakkan kebenaran, harus iling, harus ingat dari mana kita berasal, bagaimana kita menjalani kehidupan, dan kemana tujuan kita setelah hidup ini. Itulah perjalanan kita melaksanakan Galungan menegakkan Dharma.
1: Senada dengan Inengah Dana, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Imade Subamia berharap umat dapat memanfaatkan momentum Galungan untuk merenungi sikap dan perbuatannya selama ini dan menerapkan nilai kebaikan ke kehidupan sosial untuk memperkuat kerukunan beragama di benua etam.
17: Kita juga memang harus bagaimana nilai-nilai Dharma ini gitu loh, di hari suci ini kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara gitu loh. Dengan sendirinya akan tercipta itu sebuah kedamaian gitu loh, santi namanya gitu loh.
1: Setelah perayaan Hari Raya Galungan, umat Hindu akan kembali memperingati Hari Raya Kuningan yang jatuh 10 hari kemudian pada Sabtu 27 Juni mendatang. Hari Raya Kuningan menjadi penutup rangkaian Hari Suci Galungan dan dipercaya sebagai momen kembalinya para leluhur ke Kayangan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan bonus besar bagi para atlet yang akan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porpro Kaltim di Paser November mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat, Gama Sladen, mengatakan besaran bonus peraih medali emas yang sebelumnya berkisar 30 juta dinaikkan menjadi 50 juta rupiah. Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan bonus peraih medali perak dari 15 juta menjadi 30 juta rupiah. Sementara untuk peraih medali perunggu akan bertambah dari 7,5 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur telah merampungkan penyusunan formasi kepengurusan baru hasil musyawarah olahraga provinsi tahun 2026. Susunan pengurus tersebut akan segera dikirim ke KONI Pusat untuk mendapatkan pengesahan sebelum memasuki tahap pelantikan. Berikut laporannya.
18: KONI Kalimantan Timur memastikan proses penyusunan formatur kepengurusan baru telah selesai dilakukan. Ketua KONI Kaltim Andri Sahrul mengatakan, seluruh pembahasan bersama tim formatur berjalan lancar dan telah menghasilkan susunan pengurus yang akan segera diajukan ke KONI Pusat. Menurutnya, proses penjaringan dilakukan secara terbuka dengan menghimpun seluruh usulan nama yang masuk sebelum dilakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Andri menjelaskan pada tahap awal terdapat sekitar 140 nama yang diusulkan masuk dalam kepengurusan. Namun setelah melalui proses pembahasan dan penjaringan, tim formatur sepakat untuk membentuk struktur organisasi yang lebih ramping dan efektif dengan jumlah pengurus sekitar 80 orang.
19: Kita pengen pengurus kita adanya sekian, dan itu saya minta ke kawan-kawan kita hanya sekian, jadi tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Jumlahnya sekitar 80 orang. Kan di awal itu sebelumnya 140 sekian, turun jadi 90 sekian, dan sekarang kita diawalin dari 80, dan itu pun nanti kita akan buat kepengurusan yang ada, buat fakta integritas. Mungkin dalam waktu 3 bulan mereka tidak bisa perform dengan baik untuk membantu kinerja kita ke depan, itu mungkin akan kita keluarkan lagi.
18: Andri menegaskan seluruh proses penyusunan kepengurusan dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi maupun titipan dari pihak tertentu. Menurutnya, pengurus yang terpilih merupakan orang-orang yang dinilai memiliki komitmen untuk bekerja dan memahami kebutuhan pembinaan olahraga di Kalimantan Timur. Selain membentuk struktur organisasi yang lebih efisien, KONI Kaltim juga berencana menerapkan evaluasi kinerja untuk pengurus sebagai upaya meningkatkan efektivitas organisasi dalam mendukung prestasi atlet daerah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
20: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

kedatangan jemaah haji Indonesia bergelombang kedua ke tanah air terus berlangsung secara bertahap melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Kementerian Haji dan Umroh mencatat per 18 Juni 2026 sebanyak 5.901 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam 15 kelompok terbang dijadwalkan kembali ke Indonesia dari Madinah. Proses pemulangan tersebut merupakan bagian dari fase kepulangan jemaah gelombang kedua yang sebelumnya menjalani rangkaian ibadah haji pada 7 hingga 21 Mei lalu. Kementerian Haji dan Umroh terus mengoptimalkan layanan transportasi dan pendampingan bagi jemaah agar proses kepulangan ke tanah air berjalan lancar hingga kloter terakhir.

Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilan memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN mulai melakukan pemulihan lingkungan kepada lahan bekas tambang ilegal di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan seluas 1,6 hektar itu akan dijadikan area percontohan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman berbagai jenis tanaman cepat tumbuh. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang, dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, 18 Juni 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Nelly Agustin ya, dengan judul Banyak Betul Pacarmu. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali produk kita pada sore hari ini. Ada Banyak Betul Pacarmu dari Nelly Agustin ya. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938. Oke, baik pendengar, sudah ada 539 yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Budi CS di Jonggol ini.
0: Budi CS.
1: Adalah kita.
0: Budi CS di Jonggon. Oke, mau request lagu apa nih Budi CS di Jonggon nih sore hari ini?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Evita Mala aja.
0: Evita Mala judulnya?
1: Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih. Dicarikan, sapa salamnya silahkan.
1: Iya.
0: Sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salamnya buat semuanya aja bang ya.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z. Semoga sehat selalu, seberatahan.
0: Amin ya.
1: Oh ya, buat Bunda Rosi itu salam hormat.
0: Oke, siap.
1: Di sini mau hujan nih bang.
0: Di sini cuacanya juga cemen nih kayaknya nih.
1: Iya. Ya, ini itu aja ya bang Bagus ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, assalamualaikum bang Bagus.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya. Untuk penelpon pertama kita ada Budi CS di Jonggon. Pendengar minta diputerin lagunya Evita Mala tuh yang judulnya Lilin Lilin Putih. Di belakang Budi CS ada Kak Siska di Kota Bangun nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Kak Siska di monitor. Halo. Oke, sayang sekali suaranya tidak terdengar untuk Kak Siska ya. Bisa dicoba untuk hubungi kembali di 08125052 3938.

0: Di belakang Kasiska ada Bunda Rosi di Melak nih pendengar ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, gimana kabarnya di sore hari ini Bunda?
1: Alhamdulillah baik, udah habis makan Bang.
0: Alhamdulillah, cuaca cerah ya.
1: Ada acara orang sembah, acara haulan.
0: Oh, acara haulan.
1: Ya, nanti orang taruh makanan, aku udah bisa ke situ, terus ke sembah.
0: Cuaca cerah.
1: Lagunya Antara Langit dan Bumi.
0: Antara Langit dan Bumi, dicarikan nih Bunda.
1: Iya.
0: Sapa salam ya silahkan.
1: Dari cewek lagunya, aku lupa penyanyinya tadi disebut orang yang di itu tuh. Aku dengar lagu itu Cici Tuan Putri itu senang lagu itu. Ya request lagu itu dulu. Antara Langit dan Bumi itu jadi apa? Liriknya.
0: Ntar Bunda ya.
1: Cewek nyanyinya.
0: Sambil menunggu.
1: Wah, abang yang lewat tadi itu makasih tanya, makasih terlalu belum kenal aja yang di Jonggon. Semoga kita sih lancar buat Berni juga tuh gabungannya. Putra Banjar, Putra Kota juga tidak lupa. Buat siapa ya? Buat Basista tadi kan dapat terputus, tunggu gabungannya. Buat siapa lagi ya? Buat Ibu Dahlia juga nih. Terima kasih apanya kemarin tuh. Terima kasih selalu aja beliau.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Oke siap Bunda.
1: Lagunya ada?
0: Lagunya dari Via Valen Bunda, Bagai Langit dan Bumi.
1: Iya itu aja dah. Ya, ini Bang Bagus Bang Dani.
0: Bang Bagus ini saudaranya Bang Dani.
1: Bang Bagus. Ya tunggu lagunya ya.
0: Siap Bunda.
1: Ini harinya kayaknya bangin angin, tapi panas. Jemuran menjadi kering. Angin-angin, tidak angin, tidak tahu angin-angin. Hujan, mau hujan, angin apa.
0: Sudah, angin sepoi-sepoi ya pokoknya.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Siap Bunda.
1: Salam hati-hati Bang Dani.
0: Siap Bunda.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk Bunda Rosi ya. Minta diputarin lagunya Via Valen yang berjudul Bagai Langit dan Bumi. Di belakang Bunda Rosi ada Bang Wasu nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut saudara kita.
0: Iya, cuacanya panas Bang Wasu. Baru kasih lagu apa nih Bang Wasu?
2: Aku minta putar apa nama itu, singkong dan keju.
0: Singkong dan keju. Ada tuh, sapa salamnya Bu, silahkan.
2: Sapa salam untuk semuanya aja. Dari A sampai C ke A. Semoga
0: amin.
2: Ini Bang Bagus kan?
0: Bang Bagus ini.
2: Ya, untuk Bang Bagus hati-hati pulang ya, semoga sehat.
0: Amin, siap.
2: Ya, selamat sore.
0: Oke, selamat sore kembali buat Bang Wasu ya. Minta diputerin lagunya Vita Alfia tuh yang judulnya Anak Singkong. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama kita dalam Pro Dangdut pada sore hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Evi Tamala, Lilin-Lilin Putih. Selamat mendengarkan.

0: Ian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
4: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
5: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Lilin-Lilin Putih dari Evi Tamala dan juga Bagai Langit dan Bumi dari Via Valen. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052-3938. Oke, baik pendengar, sudah ada Putra Kusut di Ombau yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut sore hari ini?
1: Kabarnya sehat selalu. Cuacanya juga panas sekali ini Bang Bagus.
0: Panas sekali di sini juga cerah ya. Nih.
1: Lagunya Di Ujung Kerinduan.
0: Di Ujung Kerinduan. Dicarikan sama salamnya silakan.
1: Ya, salamnya untuk Bunda Curia Ceria yang ya di Eheng, semoga bergabung ya. Juga untuk Mbak Siskanya, semoga bisa bergabung kembali. Juga untuk Mbak Aninya, semoga monitor, semoga sehat selalu di sore hari ini. Dan untuk Bunda Erni, Bunda Dahlia, semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga, untuk Bang Bagusnya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga ya Bang.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih, salam untuk semua-muanya aja. Semoganya semoga semuanya sehat selalu. Sekian dan terima kasih, selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Minta diputerin lagunya Ida Laila yang berjudul Di Ujung Kerinduan. Di belakang Putra Kusut ada Bang Mikel nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Hujan adalah kita.
0: Iya.
2: Hujan.
0: Kabarnya nih. Hujan nggak masih di situ?
2: Hujan.
0: Di sini udah cerah nih, Bang Mikael.
2: Tadi kenapa laptopnya, komputernya sih kok mati?
0: Ada sedikit kendala teknis tadi. Sudah aman tapi.
2: Oh. Kupikir tadi dirimu salah pencet.
0: Itu sudah. Mau request lagu apa nih?
2: Aula Bilqis aja.
0: Apa? Gimana?
2: Aula Bilqis.
0: Aula Bilqis judulnya.
2: Judulnya. Nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu dicarikan. Sapa salamnya silakan.
2: Iya. Rindu bersama kawan-kawan lo ya. Jangan salah paham.
0: Ya, aman itu.
2: Adakah lagunya?
0: Nyanyian rindu ada dari Evi Tamala nih sama dari Vildan.
2: Dari Aula Bilqis enggak ada kah?
0: Dari Aula Bilqis kita coba cari ya dulu. Belum mana ada nih.
2: Belum mana ya?
0: Dari dua tadi.
2: Ini ada deh. Syahdu, Banu Terkesima dari Revina Elvira.
0: Terkesima dari siapa?
2: Revina Elvira.
0: Revina
2: Elvira, apa itu judulnya itu? Dari Revina.
0: Terkesima. Kita coba cari di YouTube deh, di playlist kita belum ada nih.
2: Oh, ya itu penyanyinya Aula Bilqis itu.
0: Dicarikan sebentar ya.
2: Sungguh aku malu.
0: Bentar, adakah? Kita buka YouTube dulu, jaringannya agak-agak nge-lag nih.
2: Emang manung dari mendalek kah?
0: Tidak, jaringan agak-agak.
2: Iya.
0: Gitu. Terkesima dari siapa tadi, Bang Mikael?
2: Terkesima Aula Bilqis.
0: Aula Bilqis, kita coba cari ya. Oke, ada nih. Kita coba download nih. Semoga bisa di download ya.
2: Adakah?
0: Semoga bisa di download. Sapa salam ya silahkan.
2: Pokoknya dibungkus, disapu, dibagi rata, disapu dari ujung sampai ke hilir. Malam ini siapa yang share nih?
0: Malam ini ada siapa ya? Belum lihat deh cual nih.
2: Dirimu ya share malam ini ya?
0: Harusnya tuh, double.
2: Iya sih. Ya kan malam-malam, malam Jumaat. Bisa ngelag. Ada gak lagunya ya?
0: Lagunya kita coba download ya. Semoga bisa nih.
2: Iya.
0: Tunggu sebentar dulu. Oke, kita coba download dulu. Sebentar.
2: Waduh, bunyi geluduk pula.
0: Nah itu, ha-ah. Baru 63%.
2: Pokoknya itu dibungkus, dibagi rata aja. Oh ya. Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat Bang Mikael yang ada di Jole pendengar. Dan kita coba downloadkan nih, semoga bisa di-download ya. Dan pendengar, untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu ya ke ruang dengar Anda. Berhubung ada sedikit kendala teknis pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan.
1: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
2: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright.

0: ikan adalah makanan dianjurkan untuk masuk dalam menu makanan sehari-hari. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Mengkonsumsi berbagai jenis ikan beberapa kali dalam seminggu mencukupi kebutuhan gizi untuk diet seimbang. Karena ikan menyimpan begitu banyak nutrisi penting di dagingnya, mulai dari protein, omega-3, DHA, magnesium, dan zat besi. Selain itu, kandungan omega-3 dalam ikan lebih tinggi daripada sumber protein hewani lainnya.
1: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Di mana?
1: Yuk, ku anterin.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan mohon maaf untuk kendala teknisnya sempat terjadi beberapa saat tadi pendengar. Dan itu dia tadi dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Putra Lawa nih pendengar yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut saudara kita.
0: Iya, gimana kabar nih?
1: Kabar baik, ini panas ini masih biar sore ini.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Iya, lagunya RT5 RW3.
0: RT5 RW3.
1: Iya. Siapa-siapanya untuk semua pendengar Isenawar semoga sehat selalu, murah rezeki. Untuk penyiarnya, selamat sore.
0: Siap. Selamat sore kembali ya untuk Putra Lawa yang ada di Muara Lawa pendengar. Minta diputarin lagunya RT5 RW3 tuh. Dan pendengar masih dibuka ya atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, lalu selanjutnya ada Putra Rantau nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat merian.
0: Selamat merian, kayak apa kabarnya nih?
1: Wah, panas di sini.
0: Panas di situ, di sini juga panas banget nih.
1: Walaupun gaib nih, tapi

0: ini sama-sama meramaikan radio Sendawar nih. Biarnya Sendawar yang didaratkan patungnya dari Sendawar bawah. Ya itu aja dulu. Waalaikumsalam.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk putra rantau. Minta diputerin lagunya Hamdan ATT itu yang judulnya Bekas Pacar. Lalu selanjutnya pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari siapa nih? Ada dari Kani di Ongko Asa ya. Selamat sore Pro Dangdut katanya ya. Pro selamat sore kembali buat Kani ada di Ongko Asa. Request lagu Hujan di Malam Minggu buat Bang Bagus ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Kan dicarikan ya lagunya buat Kani yang ada di Ongko Asa mendengar. Kemudian ada dari Bang Sidar di Mulia ya mendengar. Selamat sore Bang katanya. Selamat sore kembali buat Bang Sidar yang ada di Mulia ya. Minta putarin lagu Mama Muda dan lagunya buat Mbak Vanessa, semoga terhibur selalu. Dan buat abangnya, terima kasih banyak. Dicarikan lagunya. Lalu selanjutnya ada dari Putra Banjar nih pendengar. Langsung saja kita bacakan ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita katanya. Cuacanya lagi panas Bang Bagus katanya. Di sini juga lagi panas nih Bang Putra Banjar. Lagunya Payung Hitam aja, spesialnya buat Ani. Salamnya buat Bunda Ceria, Mbak Rima, Mbak Rini, Bunda Rosi, Mbak Lina, Siska, Andre, Edi Permana, Putra Kusut, Mikael, Putra Huma. Kemudian ada pantun dari Putra Banjar nih pendengar ya. Ada kamar-kamar pertama, aku melamar ading terima. Aduh hai katanya. Daun bajang Gunung Sari, ading bujang aku cari. Oh hoi kata Putra Banjar ya. Kayu bajang kayu manis, ading bujang orangnya manis. Aduh hai. Buat Bang Bagusnya kalau pulang hati-hati di jalan selamat sampai tujuan. Oke siap, terima kasih pantunnya ya dari Bang Putra Banjar. Dicarikan tuh lagunya. Dan pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 34 ya, yang itu artinya masih ada sekitar kurang dari 30 menit ya, Pro Dangdut dapat menemani di ruang dengar Anda. Langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Irian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
4: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح، حي على

0: imamah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Inilah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, baik pendengar, terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 15:54 ya. Yang itu artinya sesaat lagi kan kita akhiri Pro Dangdut pada sore hari ini pendengar. Dan mohon maaf jika tidak bisa kita play semua ya requestan lagu via SMS ataupun WA tadi pendengar, karena waktu kita sudah mepet ya. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya.
1: Kita putus.
0: Oh, kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI,

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Marinda, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asetita dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi bersama RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
1: Ya, yeah, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
0: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.

bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait

0: Hadi selaku seorang petani. Yeah. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bulabar nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bulabar mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, iya, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, yeah, itu mungkin bisa 1 ton dan berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton, Pak, per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya. Yeah.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang ada, ya.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu. Karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada tawain, ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering, betul. Tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di bed air itu mengurang. akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
0: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
1: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
1: Iya, betul, Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan

0: Miranda hasta Chita.
1: Berangkat dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomprei masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomprei dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomprei.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibu Mbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Mbrai maupun luar Ibu Mbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Ibu Mbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Ibu Mbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Ibu Mbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak, seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Ibu Mbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Ibu Mbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Ibu Mbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut arsa di aliran irigasi Cikesik berikutnya.

tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjadi meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau

0: mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah Jatengan, DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak nemen-nentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.

warga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesing membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggaru, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan dorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.

0: Cikesik, Pak Kabid. Berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana.

0: Ya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah direnormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan trap ini, Pak. Benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa,
0: Pak? Secara ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar. Secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang ini kan masih berjalan ya, Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu. Mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya, Pak ya. Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik, Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya, Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran

0: RRI Cirebon,
1: Cirebon
0: ya?
1: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten
0: dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pakan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STM, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cigujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cigujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita supply air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang. Nah, tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Nah, akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggunakan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih, Pak?
2: Di kami juga, di BBWC 3, saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Dan di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, lebih damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Banda Sacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPSDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Berada Asa Cita, produksi LPPR Banten. Dari Serang Banten, saya Argan Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Berada Asa Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kali hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang dengar Anda ya. Dan waktu tak terasa sudah menunjukkan pukul 16:57 pendengar, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
2: Ini yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana kumis kucing, kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
2: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
2: Ayo, ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
3: RRI Sendawar dengan program

Dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami akan bergabung bersama untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantara Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Di Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, dari Samarinda saat ini ada rekan saya, Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar?
1: Halo, kabarnya Samarinda hujan deras dan tadi sempat di petir ya, gelegar di kota Samarinda.
0: Wah, ternyata ada hujan deras dan sempat petir nih ya. Iya. Sedangkan di Palangkaraya saat ini mulai mendung nih Mas Dedi nih.
1: Nah, tapi di RRI kan sekali di udara tetap di udara, Adi.
0: Betul sekali. Baik, Mas Dedi, ada informasi apa nih Mas Dedi dari Samarinda sore hari ini?
1: Informasi terkait Menteri UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Dedi.
1: Terima kasih, Adi. Pendengar dan pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporannya.
2: Ini ada Pak Gubernur, langsung ada Pak Menteri, langsung tindak lanjut ya.
3: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Muhammad Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
2: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu PUR maupun non-PUR. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kaget. Saya aku sampaikan ya, apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi, sangat cepat dan mudah.
3: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
4: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
3: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
5: Kita didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingi selalu didampingi sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering melakukan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
3: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriandi Guntur melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Adi, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Dedi dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaidah. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Adi Putra. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Mas Adi.
0: Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik dan cuacanya masih cerah nih. Di sini sudah mulai tertutup mendung nih, kayaknya akan hujan malam. Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore hari ini Mbak Jube?
1: Iya, ini terkait dengan SPMB yang mana dimulai SMA Negeri 4 Tarakan ini siapkan kuota 288 siswa.
0: Wah, ini orang tua mulai pusing ya mendaftarkan anak-anak sekolah ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, pemirsa dan juga pendengar. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK Negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. SMA Negeri 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke 8 rombongan belajar. Berikut laporan dari Muhammad Rajab Syah.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili. Jadi kita 101 murid.
3: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalian kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Mas Rusdi, bagaimana kabarnya?
1: Ya, selamat sore rekan Adi Putra. Untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kabar baik, dan cuaca untuk di Nunukan saat ini lagi cerah berawan, meskipun tadi tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dikucur hujan lebat, rekan Adi.
0: Baik, ada informasi apa nih rekan Rusdi dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi terkait tentang pemerintah Kabupaten Nunukan ini mengalokasikan ada 37 miliar untuk jaminan kesehatan pada masyarakat wilayah perbatasan Nunukan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Rusdi.
1: Baik, pendengar, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
3: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai ke akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan itu kita bantu, kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
2: Lebih lanjut Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
3: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah, supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya, supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah, meningkatkan ekonominya sendiri.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adi Putra, RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Rusdi dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dengan ada pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza Hasan. Halo Mbak Faiza, apa kabar sore hari ini?
1: Halo Adi Putra, kabarnya baik di Banjarmasin, cuaca lagi cerah tapi agak-agak mendung juga sedikit Adi.
0: Iya sama berarti ya, sama-sama mendung nih. Semoga nanti malam hujan dan tidak terlalu deras supaya agak segar nih ya Mbak Faiza ya.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banjarmasin Mbak Faiza?
1: Ya dari Banjarmasin, kemenangan Dharma dalam Hari Raya Galungan Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jaganata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jaganata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual Sugihan Jawa, Sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyekeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri, dan kesiapan batin sebelum menyambut Hari Suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Cok Anum Pemayun, momentum galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam, dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan oleh Roli Herpinus.
4: Ya, harapan saya sendiri semoga dengan seperti filosofinya Hari Raya Galungan adalah Hari Raya Kemenangan Dharma melalui Adharma atau kebaikan, hendaknya selalu mendominasi dan mampu menciptakan penghidupan manusia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih harmoni tentunya untuk ke depan seperti itu.
2: Tidak hanya kekhidmatan yang terasa kuat, kehangatan antar umat juga begitu kental. Mereka saling berbaur akrab sejak petang hingga prosesi ritual selesai. Bagi Madelila Aruna, seorang perantau asal Kalimantan Tengah, suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
5: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih kakak, karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah bunda di rumah, dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri, dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
2: Usai persembahyangan puncak galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, mengingat biaya hitan mandiri cukup mahal. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis.
2: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Sri Rimbawani mengatakan, seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas diantaranya souvenir berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
2: Dari mana saja pesertanya?
1: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
2: Maksudnya yang didapat apa saja di peserta dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
2: Gratis, Pak, ya?
3: Iya.
2: Dari mana informasi dapat, Pak?
3: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyunatan massal gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya sebenarnya ini sanggup jalan.
2: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis, peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan informasi di Sendawar sore ini pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Harga telur ayam di Kutai Barat stabil, cenderung turun pasca kenaikan Pertamax. Di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat akibat naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax, harga telur ayam ras di Kabupaten Kutai Barat justru terpantau stabil, bahkan cenderung mengalami penurunan dibandingkan sebelum kenaikan BBM. Salah seorang pedagang telur di Pasar Barong Tongkok, Kutai Barat, Rusdi, saat ditemui rri.co.id pada Rabu 17 Juni 2026, pendengar, mengatakan harga telur saat ini berada pada kisaran Rp53.000 hingga Rp58.000 per piring berisi 30 butir. Menurutnya, harga telur saat ini lebih rendah dibandingkan sebelum kenaikan harga BBM. Ia menambahkan, meskipun tidak semua harga kebutuhan pokok di Kutai Barat mengalami kenaikan, dampak kenaikan BBM tetap dirasakan masyarakat melalui

membeli Pertamax dengan harga yang berlaku saat ini, yakni sekitar Rp16.250 per liter. Masyarakat berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama sehingga daya beli dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Jaga ID ya, media transparansi pelayanan publik pemerintah Kalimantan Timur. Dan pendengar, masyarakat kini dapat memantau tingkat transparansi pelayanan publik pemerintah di Kalimantan Timur melalui platform Jaga ID yang menampilkan hasil survei program wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Data tersebut menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan sekaligus integritas birokrasi di daerah. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan hasil survei menunjukkan ke sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur masih perlu meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator rawan, waspada, dan terjaga. Ia menjelaskan hasil tersebut mencerminkan masih adanya berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat internal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian tersebut diperoleh dari survei yang mengukur aspek integritas, kualitas pelayanan, serta tata kelola birokrasi di masing-masing instansi pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penilaian antara lain penyalahgunaan fasilitas kantor, pelaksanaan perintah atau kebijakan yang tidak sesuai aturan, praktik gratifikasi, kualitas sumber daya manusia aparatur, hingga adanya intervensi untuk pihak penerima bantuan dalam proses pelayanan. Melalui keterbukaan informasi di Jaga ID, KPK mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memantau hasil survei diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. KPK perkuat transparansi melalui pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menjalankan amanat pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, KPK menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI, Kunto Aryawan, mengatakan KPK tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan dan pendidikan untuk membangun budaya anti korupsi di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan. Menurutnya pendengar, fungsi pencegahan dilakukan melalui penguatan sistem tata kelola pemerintahan agar celah terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Sementara itu pendengar, fungsi pendidikan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta membangun integritas aparatur negara maupun masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menolak praktik korupsi. Di sisi lain, fungsi penindakan tetap menjadi bagian penting dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan profesional. Melalui pelaksanaan fungsi pencegahan, pendidikan, dan penindakan secara berimbang, KPK berharap upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program Zona Petang pendengar. Dan seperti biasa di Zona Petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan Maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan kemudian kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: 半。
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, kembali kita dengarkan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekaligus saya Bagus Tiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Ele, ada dompet jatuh.

0: Hei,
1: wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Kebakaran di mana itu ya?
4: Hah? Kebakaran?
3: Iya, itu kan sirene kebakaran.

berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high-lo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Dek, kakak mau cerita baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, Bro. Kerjaan beres, anak-anak enggak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: henti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Malam ini saya Sari masih menemani Anda dalam program Sendawar malam ini, edisi 18 Juni 2026. Kali ini tema kita seputar dunia remaja. Bagi Anda yang saat ini masih belajar, menyelesaikan tugas, beraktivitas maupun sekadar bersantai menikmati suasana malam, tetaplah bersama kami karena masih ada berbagai informasi menarik, inspiratif serta lagu-lagu pilihan yang akan menemani waktu malam Anda. Dan pendengar, jangan lupa untuk tetap terhubung bersama Radio Republik Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Dengan RRI Digital Anda dapat mendengarkan siaran RRI Sendawar dan berbagai stasiun RRI lainnya kapan saja dan di mana saja. Pendengar, sementara itu untuk mendapatkan informasi terkini yang cepat, akurat dan terpercaya, Anda dapat mengakses rri.go.id yang menyajikan beragam berita dari daerah, nasional hingga internasional.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woy, jagoan gue, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Baik pendengar, untuk informasi pertama di edisi hari ini, pendengar, seorang remaja berusia 15 tahun asal Malang berhasil membuktikan bahwa mimpi dapat menjadi awal dari sebuah karya yang bermanfaat, berawal dari keinginan untuk berkeliling dunia. Ia justru mengambil langkah nyata dengan mendirikan Youth Spark Academy sebagai wadah yang mendorong generasi muda untuk terus belajar, mengembangkan potensi, dan memperluas wawasan.

Yep. Mendengar kisah tersebut mengingatkan kita bahwa usia bukanlah batasan untuk berkarya. Dengan kemauan untuk belajar dan keberanian memulai, setiap anak muda memiliki kesempatan untuk menghadirkan perubahan positif di lingkungan sekitarnya. Dan pendengar, berbicara tentang dunia remaja tentu tidak lepas dari berbagai dinamika kehidupan anak muda masa kini. Mulai dari pergaulan, pendidikan, kreativitas, hingga semangat mengejar impian. Dan untuk menemani malam Anda, berikut kita dengarkan lagu dari The Changcuters berjudul Remaja Masa Kini.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.

masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Pendengar, mimpi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Namun kisah pendiri Youth Spark Academy yang menunjukkan bahwa mimpi justru dapat menjadi dorongan untuk terus belajar, berkembang, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Berawal dari keinginan untuk berkeliling dunia, remaja tersebut memilih mengambil langkah nyata dengan membangun sebuah wadah yang dapat membangun generasi muda, mengembangkan potensi diri. Melalui berbagai kegiatan yang dihadirkan, anak-anak muda diajak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, hingga keterampilan yang berguna dalam menghadapi masa depan. Pendengar, berbicara tentang dunia remaja tentu tidak lepas dari berbagai kenangan yang pernah menghiasi masa-masa sekolah, tentang persahabatan, cita-cita, cerita di ruang kelas, hingga momen-momen sederhana yang masih membekas dalam ingatan. Seiring berjalannya waktu, banyak hal mungkin yang telah berubah, namun kenangan masa remaja seringkali tetap hidup melalui cerita dan lagu-lagu yang pernah menemani perjalanan hidup kita. Pendengar, lagu berikut ini mengajak kita bernostalgia mengenang masa-masa tersebut, sebuah lagu yang menjadi soundtrack film Dylan dengan judul Dulu Kita Masih Remaja.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الصلاة.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Objek wisata Kalimantan Timur.
3: 15 km dari pusat kota Samarinda terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
4: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Ya, pendengar, dari kisah yang telah kita simak malam ini, ada satu hal yang dapat menjadi pelajaran bersama, yaitu bahwa setiap mimpi membutuhkan keberanian untuk memulainya. Seringkali seseorang menunggu waktu yang dianggap tepat untuk berkarya atau mewujudkan cita-cita. Padahal langkah yang dilakukan hari ini bisa menjadi awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang diinginkan. Hal itulah yang ditujukan oleh pendiri Youth Spark Academy yang memulai sebuah gerakan positif di usia yang masih sangat muda. Dan pendengar, generasi muda saat ini memiliki banyak peluang untuk berkembang. Selain pendidikan formal, berbagai kegiatan organisasi, komunitas, pelatihan, hingga pemanfaatan teknologi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas pengalaman. Tidak harus memulai sesuatu yang besar, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan yang bermanfaat, belajar keterampilan baru atau aktif dalam lingkungan sekitar, juga merupakan bentuk pengembangan diri yang dapat memberikan dampak positif. Ya, pendengar, jangan lewatkan berbagai informasi menarik, inspiratif, dan terpercaya melalui aplikasi RRI Digital. Dengarkan RRI Digital, Anda dapat mendengarkan siaran RRI kapan saja dan di mana saja. Selain itu, untuk mendapatkan berita terkini dari daerah, nasional hingga internasional, Anda dapat mengakses rri.go.id.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Hah, capek. Main game ah.
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak, maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya, iya.
6: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
4: Pak.
6: Hmm?
4: Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: masih bersama kami. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta Berita.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi dapat jelasin Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Pebrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, jalan tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Protega RRI, Tersebudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Государств Юго-Восточной Азии.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan

0: juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
2: Guided by our chairship theme,
1: dari Jakarta, Reto Manesari, Pasiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobat dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kami ini
4: sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hub.
1: Refleksi dan
0: kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
7: Hah, capek. Main game ah.
8: Alpha is online.
9: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Maaf, Pak, maaf.
9: Sana cepat.
7: Iya, iya.
9: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
7: Pak, Papa.
9: Apa?
7: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
10: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Demikian tadi warta berita sentral yang telah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan mimbar agama Buddha yang kali ini akan disampaikan oleh Susilawati dengan tema pendidikan.

0: Mimbar Agama.
1: Sedama yang berbahagia, namo buddhaya. Sebelum kita mendengarkan dhamma, tentu saja kita terlebih dahulu mengagungkan guru agung kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saudara-saudara sedari yang berbahagia, tema pada kali ini membahas tentang bagaimana tentang pendidikan yang diajarkan juga oleh Buddha Gotama. Tentu saja pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu Siddhartha Gotama sebelum menjadi Buddha. Beliau juga sewaktu ketika itu menjadi Pangeran Siddhartha, ketika beliau masih kecil, beliau juga melakukan pendidikan atau menempuh pendidikan di zaman-zaman kerajaan pada saat itu. Siddhartha juga mendapatkan pelajaran-pelajaran dari guru-gurunya, di mana setiap yang dia dapat, tentu saja dia bisa melakukannya atau bisa menjawabnya dengan cepat. Banyak sekali guru-guru ketika Pangeran Siddhartha juga jadi remaja, dia menempuh pendidikan seperti memanah. Di kalangan istana juga dikatakan itu adalah tentang pendidikan. Selain dia mendapatkan pendidikan secara moral, secara

Tujuan kita memiliki pendidikan, tentu saja kita harus memahami pentingnya pendidikan bagi kehidupan kita. Terus yang kedua, kita mengetahui atau memiliki pengetahuan yang luas, disertai dengan keahlian dan keterampilan. Lalu yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Buddha Dhamma. Nah, pendidikan ini juga tentu saja tadi sudah saya katakan, Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha, dia juga menempuh pendidikan. Dia juga berguru kepada Sanjaya Udakaramaputta, dia belajar dengan baik. Semua pelajaran yang diberikan dia pelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, tentu saja pendidikan ini bisa kita capai juga kita sebagai umat. Kita harus memahami pentingnya pendidikan. Dimana kalau kita melakukan pendidikan atau kita bisa belajar di sekolah dimanapun, tentu kita harus belajar dengan baik, dimana kita tentu saja bisa melakukan pendidikan atau usaha yang dapat terencana untuk menolong seseorang untuk hidup bertanggung jawab. Jadi mengubah atau mengembangkan perilaku pribadinya sendiri sehingga dia bisa mengubah atau mengembangkan perilaku terhadap orang lain sehingga bermanfaat bagi kepentingan dirinya maupun kepada masyarakat. Salah satu pelajaran yang sering kita dapat itu adalah kita bisa melaksanakan sila dengan baik. Kita dapat melakukan mempraktikkan salah satu Pancasila itu, yaitu misalnya adalah sila yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Di dalam agama Buddha, pendidikan juga berperan penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendapat apapun yang kita inginkan jika misalnya kita ingin menjadi contoh, salah satu contoh misalnya kita ingin mendapatkan gelar doktor. Nah, apa saja yang kita lakukan supaya mendapat, yang pertama kita belajar dengan baik, dengan giat. Terus yang kedua, kita bisa mendapat dukungan dari orang tua, saudara-saudara kita, kakak adik, ya. Tentu dengan belajar, tentu dengan kita berusaha, kita bisa mencapai pendidikan itu. Nah, hal yang utama yang akan kita perbaiki atau kita bahas, kita mengacu kepada apa yang pernah diajarkan Sang Buddha, yaitu di dalam kitab Kudaka Nikaya halaman 817. Dikatakan seperti ini, semua ilmu pengetahuan itu, baik itu yang tinggi,
yang sedang atau

0: apapun yang rendah patut dipelajari, diketahui dan dimengerti maknanya. Walaupun tidak seluruhnya perlu diterapkan suatu hari, kelak bila tiba saatnya pengetahuan itu akan membawa manfaat. Nah, maksudnya adalah walaupun kita pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi kita mengerti apa yang ada di dalam masyarakat itu. Kita memahami, kita selalu bertoleransi, kita selalu memberikan hal-hal yang positif terhadap sesama, kita selalu mengembangkan cinta kasih. Itu adalah salah satu pendidikan yang tidak kita dapat misalnya di sekolah. Pendidikan yang kita dapat di sekolah tentu saja untuk menunjang apa yang ingin kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan pada suatu hari nanti. Misalnya tadi contoh, kita ingin menjadi dokter, ya tentu saja kita harus mewujudkan cita-cita itu sesuai apa yang akan kita lakukan nanti kita akan dapatkan. Lalu pengetahuan-pengetahuan yang selain kita menempuh pendidikan yang tentu saja kita juga, itu adalah pendidikan melatih mental kita, melatih moral kita terhadap ke arah yang baik. Bagaimana? Nah, ini tentu saja mengacu, saya contohkan kepada lima sila. Lima sila ini jika kita kembangkan dengan baik, kita praktekkan dengan baik, kita bisa melakukan hal-hal yang dikatakan kita mendapat ilmu. Tentu saja pengetahuan itu kita dapatkan ketika kita menjadi seseorang yang orang yang tidak berperilaku kasar terhadap orang lain. Misalnya contoh, kita sering melakukan function, melepas makhluk hidup, lalu kita bisa juga hidup rukun dengan masyarakat. Kita juga bisa melakukan tugas-tugas kita di rumah, di sekolah, ataupun di luar. Nah, kita belajar di situ, belajar bertanggung jawab, belajar bersosialisasi dengan orang lain. Jika kita dapat bersosialisasi dengan orang lain, tentu saja kita akan mendapat pengetahuan-pengetahuan yang bertambah. Misalnya kalau kita di suatu pekerjaan itu membutuhkan pelatihan, membutuhkan dorongan, itu untuk melatih skill kita. Kemampuan-kemampuan yang kita dapatkan, kita juga harus latih agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita juga harus melihat di dalam ayat Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa dengan belajar ilmu pengetahuan hingga berhasil, itu niscaya seseorang itu akan mendapatkan kehormatan. Namun dengan melatih diri dalam tingkah laku, itulah yang membawa seseorang pada kedamaian. Nah, maksudnya adalah jika kita berlatih, jika kita mendapatkan pengetahuan, kita sering melakukan, mengikuti pelatihan-pelatihan, ketika kita bisa mendapatkan penghormatan, misalnya dipercayakan sebagai orang pemimpin, itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Dimana kalau kita juga melatih diri kita dalam tingkah laku, misalnya jadi contoh, kita menerapkan 5 sila itu dengan baik, kita akan dapat kedamaian. 5 sila itu apa? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat hal-hal yang di luar kemampuan kita, atau tidak berzina, tidak berkata bohong, tidak melakukan mabuk-mabukan, sehingga kita selalu sadar. Nah, di mana kalau kita melakukan itu, kita tentu saja hidup damai. Di mana inti dari ajaran agama Buddha itu adalah kita bisa menyampaikan, kita selalu janganlah berbuat jahat. Kita harus menambah terus kebaikan-kebaikan kita. Kita bisa melakukan hal yang seimbang, melakukan meditasi. Nah, itulah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pesan-pesan damai yang bisa disampaikan. Sukihotu Namo Buddhaya.
1: Mimbar Agama.

Pendengar Setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Demikian tadi mimbar agama Buddha bersama Susilawati dengan tema pendidikan. Semoga pesan dan nilai-nilai yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi serta menambah wawasan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menemani suasana malam Anda, berikut akan kami hadirkan beberapa lagu rohani Buddha yang syarat dengan pesan kedamaian untuk malam ini.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Sudah dibilangi, sudah diajari, masih saja deh belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
2: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
1: Stop kekerasan anak.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz, terima kasih masih bersama kami di malam hari ini. Setelah menikmati mimbar agama Buddha, kini saatnya kita beralih ke sajian yang tak kalah menarik. Sesaat lagi kami akan menghadirkan mini drama produksi RRI Tarakan dengan tema Badai Pasti Berlalu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baik yang masih beraktivitas, beristirahat bersama keluarga, maupun yang sedang menikmati suasana malam, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia yang senantiasa hadir dengan beragam informasi, edukasi, dan hiburan yang mencerdaskan. Dan jangan lupa, Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sementara untuk memperoleh berita terkini dan terpercaya, kunjungi rri.co.id.

0: Bu Rani, ini hasil tesnya.
1: Wah, bagaimana hasilnya, Dok?
0: Hasilnya ada di dalam amplop, masih tersegel. Ibu bisa lihat sendiri.
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
0: Tenang, Bu. Sabar.
1: Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku.
2: Rani?
1: Ya, Bu.
2: Kamu positif, kan?
1: Iya, Bu.
2: Kamu harus keluar dari rumah ini, Rani.
1: Apa?
2: Kami tidak mau tertular.
1: Tapi, Bu, saya ini korban. Saya tertular gara-gara anak ibu.
2: Iya, memang benar. Tapi Ashraf juga sudah meninggal. Biarkan kami menghabiskan masa tua kami dengan tenang. Ibu mohon, Rani.
1: Ibu sama mohon. Bapak gak akan tertular. Percaya sama Rani.
2: Tidak. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu, nak. Kamu keluar saja dari sini.
1: Tapi, Bu.
2: Kamu kan bisa pulang ke rumah ibumu. Ibumu pasti akan menerimamu, Rani.
1: Ibu tega. Ibu keterlaluan.
3: Anakku Rani, ya Allah.
1: Aku diusir dari rumah mertuaku, Bu.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Kenapa semua ini terjadi padaku, Bu? Kenapa harus aku?
3: Sabar, Rani, nak. Sabar.
1: Bagaimana nanti kalau orang-orang sudah tahu? Teman-teman kantor, keluarga besar, tetangga, gimana, Bu? Aku pasti dikucilkan.
3: Rani, nak, istighfar, nak, istighfar.
1: Aku pasti dijauhi, Bu. Aku pasti dipecat. Aku mau mati saja, Bu.
3: Rani, dengarkan ibu, nak. Kamu harus kuat. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan kamu pasti bisa melewati semua ini. Percaya sama ibu, ya, nak, ya.

0: Kalian sudah dengar gak?
1: Dengar apa?
0: Kalian pasti kaget.
1: Ih, langsung aja lah cerita. Apa sih?
0: Rani positif.
1: Positif? Narkoba?
0: Bukan.
1: Terus?
0: HIV.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Serius, Eni?
0: Iya. Ngapain aku bohong?
1: Kok bisa dia kena? Kamu tahu dari mana?
0: Dia ketularan dari suaminya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi kan, sepupuku si Ita itu kan satu RT sama dia.
1: Terus?
0: Aku tahu dari si Ita. Ih, pokoknya sudah heboh lah satu kampung.
3: Kamu jangan sembarangan bicara, Eni. Belum tentu beritanya betul.
0: Astaga, gak percaya nih. Ternyata suaminya meninggal minggu lalu itu gara-gara HIV AIDS.
1: Dia pasti positif tuh.
0: Jelas lah. Pak Dimas juga sudah tahu sih. Dia mungkin akan dipecat.
1: Dia harusnya terus terang sama kita. Jadi kita gak dekat-dekat sama dia.
3: Kasiannya, Rani.
0: Salah sendiri. Siapa suruh punya suami nakal?
3: Astaga, mulut kamu nih ya. Kurang ajar ya.
1: Sudah, itu ada orang yang datang.
4: Pagi, kalian sudah sarapan? Sarapan yuk.
1: Sudah, aku udah sarapan.
5: Aku juga sudah makan.
4: Oh, kamu Mira?
3: Aku?
4: Iya.
3: Aku juga kenyang, aku tadi sudah sarapan di rumah.
4: Oh, ya sudah kalau gitu. Maaf Pak, Bapak manggil saya ya?
6: Iya Rani, silakan duduk. Saya sudah dengar apa yang terjadi sama kamu. Saya turut bersimpati.
4: Maafkan saya Pak, saya tidak terus terang dari awal. Saya takut akan dijauhi. Saya
6: paham apa yang kamu rasakan. Saya turut berduka cita atas apa yang terjadi sama suami kamu.
4: Iya, terima kasih Pak. Saya siap menerima apapun keputusan kantor.
6: Iya, kami akan putuskan setelah rapat nanti ya.

0: Yul, meja kerjaku kok nggak ada?
1: Sudah dipindah ke sana, tuh paling pojok.
0: Hah? Kenapa dipindah, Yul?
2: Kamu kan positif HIV, ya jelaslah orang-orang takut ketularan sama kamu.
3: Jadi wajar dong kalau tempatmu dipindahkan di pojokan sana.
0: Ya Allah, mereka sudah mulai menjauhi aku.
1: Rani, maaf ya. Kamu terpaksa dikeluarkan dari arisan kantor. Soalnya kan kamu positif HIV. Mulai bulan depan, kamu gak usah lagi nyetor uang arisan.
0: Iya, gak apa-apa.

Ya Allah, aku sudah dikucilkan teman-temanku sendiri. Bagi mereka, aku menjijikan. Aku membawa virus mematikan, ya Allah.

0: Baiklah, Bapak Ibu, kita mendadak rapat manajemen karena ada hal penting yang harus kita putuskan. Saya rasa kita semua sudah tahu kalau salah satu pegawai kita, Mbak Rani, positif HIV. Dia juga sudah saya panggil. Nah, sekarang apa tindakannya akan kita ambil terkait hal ini? Saya minta tanggapan dan masukan dari kalian semua.
1: Rani harus dikeluarkan, Pak. Tidak ada yang mau tertular. Bapak selaku pimpinan harus cepat mengambil keputusan.
2: Iya, pecat aja, Pak. Tunggu apa lagi? Dari awal juga dia sudah nggak jujur.
3: Orang-orang di kantor jadi nggak nyaman kerja, Pak. Takut sama dia.
4: Tapi kita tidak bisa mengeluarkan dia begitu saja, Pak. Toh penyakit ini tidak menularkan hanya dengan bersentuhan atau saat kita berinteraksi dengan dia.
2: Mira, kamu bisa yakin kita tidak akan tertular? Rani kan teman baikmu. Ya jelas saja kamu bela dia.
0: Sudah, tenang, tenang. Saya rasa kita semua sudah tahu ya, kalau HIV/AIDS hanya bisa ditularkan ke orang lain melalui hubungan seks, jarum suntik, atau ASI.
1: Tapi tetap saja menakutkan, Pak. Sangat beresiko bagi kita semua di sini.
2: Apa yang perlu dipertahankan, Pak? Dia membawa virus mematikan.
0: Rani sudah banyak berkontribusi untuk perusahaan kita. Dia pegawai yang berpotensi dan perusahaan membutuhkan keahliannya.
2: Jadi Bapak lebih memilih mempertahankan dia daripada keselamatan kami?
0: Bukan begitu. Saya hanya tidak ingin ada diskriminasi di kantor kita. Saya rasa kita semua sudah tahu cara penularan HIV/AIDS. Dan tidak ada masalah jika Rani masih tetap bekerja di sini. Dia akan tetap kita pertahankan.
2: Tapi Pak,
0: dia juga punya hak yang sama dan dia pantas diberikan kesempatan. Semua orang berhak diperlakukan selayaknya tanpa ada stigma yang berlebihan. Seharusnya kalian memberi dukungan moral dan support, bukan malah mengucilkannya.
5: Rani,
6: Mira,
5: kamu gak apa-apa kan?
6: Aku gak apa-apa, Mira.
5: Sabar ya.
6: Kamu gak takut sama aku?
5: Enggak kok, aku paham betul penyakit ini. Aku tahu aku tidak akan tertular.
6: Terima kasih, Mira.
5: Kamu harus kuat ya. Aku akan selalu ada buat kamu. Badai pasti akan berlalu, Rani.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz, demikian tadi mini drama produksi RRI Tarakan dengan tema Badai Pasti Berlalu. Ya, pendengar, semoga kisah yang telah Anda simak dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bahwa setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan akan dapat Anda lalui dengan kesabaran. Selamat mendengar. Jangan lupa untuk tetap terhubung bersama Radio Republik Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk informasi terkini dari daerah nasional hingga mancanegara, Anda juga dapat mengakses di rri.co.id. Bersama saya Sarini masih akan menemani Anda di RRI Sendawar di 103,3 MHz.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Yah, Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Pendengar, dalam program Ngobras malam ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kolaborasi berbagai pihak. Bank Sampah Induk Likupang memberikan apresiasi terhadap komitmen pelestarian mangrove yang dilakukan Alfa Midi. Upaya ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu, tetapi juga memerlukan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat secara luas. Pendengar, mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi kawasan pesisir. Selain membantu mencegah abrasi, mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai jenis biota serta berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem laut. Karena itu pendengar, berbagai kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove, pengelolaan sampah, dan edukasi lingkungan menjadi langkah yang terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Selanjutnya pendengar, ada lagu dari Kaitna dengan judul Titik Nadir yang akan menemani malam Anda hari ini.

kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Menjaga lingkungan sesungguhnya dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga ikut serta dalam kegiatan penghijauan di lingkungan sekitar. Melalui keberadaan bank sampah, masyarakat juga diajak untuk melihat bahwa sampah tidak selalu menjadi masalah apabila dikelola dengan baik. Selain membantu menjaga kebersihan, maksud kami menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang tepat juga dapat memberikan nilai manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, semakin banyak pihak yang terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan, maka semakin besar pula dampak positif yang dapat dirasakan bersama.

Demikian informasi tersebut yang kami sajikan di ruang dengar Anda. Selanjutnya ada lagu dari Julian Jacob dan Miriam Eka dengan judul Ini Rayuku.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Lama ya nunggunya?
3: Gitu deh.
2: Sebel deh sama bis tadi, masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya. Terus ngerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
3: Ya gitu deh.
2: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
3: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
2: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
3: Loh, lampunya kan merah.
2: Alah, sepi kok.
3: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
2: Jadi?
3: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
2: Oh.
3: Tuh, udah hijau.
4: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: mancing dari tadi gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
2: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
3: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
4: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
5: Hey, lama gak ketemu, apa kabar?
6: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
5: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
6: Iya.
5: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak opo korek waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny primadona kelas kita dulu malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
6: Tahu gak?
5: Iya kenapa?
6: Kamu makin cantik loh.
5: Iya dong. Aku kan perawatan pakai skincare merek.
6: Apalagi kalau dia.
5: Wow, bercanda.
7: Hargai orang lain dengan Stop Body.

Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Pendengar, saya Sarin kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu, menghadirkan lagu-lagu nostalgia yang akan membawa kita kembali pada berbagai kenangan indah yang mungkin masih tersimpan hingga saat ini. Dan bagi Anda pendengar yang sedang bersantai beristirahat setelah beraktivitas seharian maupun yang masih setia menemani malam bersama RRI, mari kita nikmati kebersamaan ini melalui alunan lagu-lagu pilihan yang penuh cerita dan kenangan. Pendengar, kami juga membuka ruang interaksi untuk Anda. Silakan bergabung bersama di Ruang Rindu melalui telepon, SMS maupun WhatsApp di 08125052 3938.

Baik pendengar, sambil menunggu interaksi Anda di malam hari ini, kami hadirkan lagu dari Alvin Harahap, Semalam di Cianjur.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Lama ya nunggunya?
2: Gitu deh.
1: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, diserempet motor. Terus pas nyebrangin zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus nerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
2: Ya gitu deh.
1: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
2: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
1: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
2: Loh, lampunya kan merah.
1: Alah, sepi kok.
2: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
1: Jadi?
2: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
1: Oh.
2: Tuh, udah hijau.
0: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: Baik pendengar setia Radio Republik Sendawar, saat ini telah tergabung pendengar melalui sambungan telepon. Ya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Kusut.
0: Baik, untuk request lagunya Pak?
1: Dengarlah keluhanku dari Ebit Jaade. Dengarkanlah keluhanku. Dan ini dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Sari ini, Pak.
1: Oh, Mbak Sari. Iya, betul. Semoga sehat selalu Mbak Sari ya.
0: Iya, siap. Terima kasih.
1: Salam perkenalan aja. Ini Mbak Sari baru tahu ya, ada Putra Kusut ya.
0: Iya, betul, Pak. Tadi judul lagunya disebutkan kembali, Pak.
1: Dengarkanlah keluhanku.
0: Dari siapa, Pak?
1: Ebit Jaade.
0: Untuk kirim salamnya nih, Pak, buat siapa aja?
1: Salamnya, semoga semuanya monitor ya pada malam hari ini, penggemar RRI Sendawar. Mbak Ani, semoga monitor. Ya, salam untuk semuanya, semoga semuanya sehat selalu. Untuk Mbak Sarinya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.

0: Baik, selanjutnya pendengar, ada penelpon kedua. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Ini dengan Mbak Sari kah?
0: Iya, betul, Pak.
1: Hah?
0: Iya, dengan Mbak Sari.
1: Oh, penyiar baru kah?
0: Iya, Pak.
1: Hah?
0: Iya, Pak.
1: Oh.
0: Izin, Pak, ininya bisa
1: ini dengan Damaru. Di posisinya di Muara Asa.
0: Baik, Pak Damar di Muara Asa ya, Pak?
1: Iya.
0: Baik, untuk lagunya, Pak, kira-kira apa, Pak?
1: Ya. Lagunya apa yang bagus ini? Andaikan malam yang sepi dapat bicara gitu.
0: Oke, kirim-kirim salamnya, Pak, untuk siapa aja, Pak?
1: Hah?
0: Kirim-kirim salamnya untuk siapa aja, Pak?
1: Kirim salamnya buat putra khusus. Juga buat Mbak Aninya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat siapa lagi ya? Yang dibusur itu ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Hari Sabtu siapa siaran nanti?
0: Hari.
1: Halo?
0: Iya, sebentar, Pak.
1: Hari Sabtu siapa siaran?
0: Sabtu untuk Ruang Rindu ya, Pak.
1: Dirimu, Pak.
0: Untuk hari Sabtu ya, Pak. Izin, Pak, ininya di jauh, agak jauh dari.
1: Oh.
0: Untuk
1: siapa sih?
0: Untuk hari Sabtu ya, Pak.
1: Ya, hari Sabtu siapa siaran?
0: Kalau untuk Ruang Rindu ada Mas Bagus.
1: Oh. Nah, aku tanya sama Mbak Sari, hari Sabtu nanti siapa siaran?
0: Ada Pak Bagus, Pak.
1: Oh, siapa yang bawa karaoke nanti hari Sabtu?
0: Nah, itu kurang tahu, Pak.
1: Oh.
0: Baik, ada lagi, Pak?
1: Ya, itu aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, dirimu, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak.

0: Iya, halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo?
1: Dengan Putra Kutai di Tanjung Jone.
0: Oke, Putra Kutai di
1: Tanjung Jone.
0: Oke. Untuk lagunya, Pak, lagu apa nih?
1: Lagunya judulnya Layar Tancap.
0: Layar tancap.
1: Tancap. Oh.
0: Dari siapa, Pak?
1: Nah, itu kurang tapi tahu aku itu. Yang bawakan kan?
0: Oke, untuk kirim-kirim salamnya untuk siapa, Pak?
1: Apa salamnya untuk Putra Kusut tadi, Damarulan, Narosi, Undarima, Udah Dahlia, Angsa Putih, Merpati Putih, Putra Banjar, Mikael, Lidi Permana, Bunda Rima, untuk semuanya aja.
0: Oke,
1: Tanpa
0: baik.
1: kecuali dari A sampai Z.
0: Baik, Pak.
1: Ini dengan penyiar baru kah?
0: Iya, betul, Pak.
1: Semoga betah aja, Mak, ya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Lagunya ada kah, Mak?
0: Iya, Pak.
1: Lagunya ada kah?
0: Sedang dicari, Pak. Sebentar.
1: Kalau nggak ada, anu aja. Apa hati yang luka?
0: Bisa disebutkan lagi, Pak?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka.
1: Dari Bertia Sonata.
0: Dari?
1: Bertia Sonata.
0: Oke, baik, Pak.
1: Oh, untuk Mbak Kuni, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki aja.
0: Amin, terima kasih, Pak.
1: Ya, itu cuma ya.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat.

Baik pendengar, selain dari atensi telepon tadi, kami juga menerima SMS dari Putra Banjar Muara Pau. Selamat malam, salam kenal untuk Sarini. Semoga tetap menjadi penyiar RRI Sendawar. Mohon diputarkan lagu Antara Jakarta dan Penang. Salam buat sahabatan di hulu, hilir, kiri dan kanan. Dan untuk Mbak Sarini, kalau pulang hati-hati di jalan sampai tiba di rumah, amin. Terima kasih atas perhatian dan doa serta salam hangatnya.

Selanjutnya lagi pendengar, ada dari Ani Ongko Asa. Mat malam Ruang Rindu, request lagu Pance Kekasih buat Mbak. Selamat bertugas, selamat malam dan moga sehat selalu. Baik, terima kasih dari Mbak Ani di Ongko Asa.

Pendengar selanjutnya ada juga dari, oh tidak ada namanya pendengar, malam Mbak, aku Bastian di Galeo Asa, request lagu Iwan Fals, Tikus-tikus Kantor, salam buat semuanya. Oke, baik, terima kasih dari Bastian di Galeo Asa.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Radio RRI Sendawar di 103,3 MHz. Baik pendengar, sebelum kita ke lagu selanjutnya, ada satu pesan dari Bang Dion. Minta diputerin lagu Demi Engkau dan Si Buah Hati. Baik, untuk Bang Dion, terima kasih atas partisipasinya malam.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam program Ruang Rindu kali ini di edisi 18 Juni 2026. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada pendengar yang telah menghubungi kami melalui sambungan telepon namun belum sempat kami angkat karena keterbatasan waktu siaran. Dan semoga lagu-lagu nostalgia yang telah hadir malam ini dapat menemani waktu istirahat Anda dan menghadirkan kembali kenangan-kenangan indah yang tersimpan dalam perjalanan hidup.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Ya, pendengar dilansir dari rri.co.id, malam ini kami mengawali informasi dari Sulawesi Tengah, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut dilaporkan bertambah menjadi 3 orang. Pendengar, selain menimbulkan korban jiwa, ribuan warga terdampak dan ribuan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Hingga Kamis 18 Juni 2026, BMKG juga mencatat ratusan gempa susulan masih terjadi pasca gempa utama. Pendengar, bencana alam selalu mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah situasi seperti ini, solidaritas masyarakat, dukungan pemerintah, serta semangat gotong royong menjadi kekuatan penting bagi para penyintas untuk bangkit dan menjalani masa pemulihan. Sementara itu, pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, Polri, dan berbagai pihak terus melakukan penanganan darurat, pendataan yang terdampak, serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa. Pendengar dimanapun Anda berada malam ini, tetaplah terhubung bersama Radio Republik Indonesia. Nikmati beragam informasi, edukasi, dan hiburan yang hadir untuk menemani aktivitas dan waktu istirahat Anda. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia kapan saja dan di mana saja, jangan lupa mengunduh aplikasi RRI Digital. Sementara untuk memperoleh berita terkini yang cepat, akurat, dan terpercaya, kunjungi rri.co.id.
2: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
3: Wah, udah mancing dari tadi, gak ada pendapat, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
4: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
3: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
4: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
5: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
6: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
7: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
6: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
7: Iya, tahu sih.
6: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
7: Memanfaatkan bagaimana?
6: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
7: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
6: Iya dong.
8: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
2: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
3: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.

0: Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari wilayah Makamulu. Semangat olahraga dan pelestarian budaya lokal mewarnai persiapan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Makamulu. Ya, pendengar, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Makamulu bersama Polres Makamulu menggelar berbagai pertandingan olahraga konvensional maupun olahraga tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kampung. Kegiatan ini berlangsung mulai 18 Juni hingga puncak peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli mendatang. Pendengar, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan olahraga juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk hidup sehat, tetapi juga membangun semangat sportivitas dan persatuan. Menariknya, salah satu cabang yang dipertandingkan adalah olahraga tradisional menyumpit yang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat lokal. Kehadiran olahraga tradisional dalam sebuah turnamen menjadi langkah positif untuk menjaga agar budaya daerah tetap dikenal dan dicintai oleh generasi muda.
1: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
2: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
3: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
4: Besok aja.
3: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
5: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
3: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
6: Maaf, saya tidak mengerti.
3: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
6: Jangan males.
3: Aku nggak males.
6: Kamu males.
3: Enggak.
6: Maaf, Anda tidak tertolong.
7: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
6: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

Ya, pendengar Anda masih di RRI Sendawar dengan 103,3 MHz. Masih di informasi yang sama pendengar, olahraga tidak hanya berbicara tentang kemenangan dan prestasi, lebih dari itu. Olahraga mengajarkan nilai kerjasama, disiplin, sportivitas, dan semangat untuk terus berkembang. Dalam turnamen yang digelar di Sparpora Mahakamulu bersama Polres Mahakamulu, berbagai kampung ikut berpartisipasi sehingga kegiatan ini menjadi wadah memperkuat kebersamaan masyarakat. Seluruh hadiah bagi para pemenang rencananya akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tanggal 1 Juli mendatang. Ya, pendengar, pelestarian olahraga tradisional juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi, olahraga tradisional tetap dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai warisan budaya yang dimiliki daerahnya. Anda masih bersama kami di program Sendawar malam ini. Tetap bersama kami karena sesaat lagi masih ada informasi menarik lainnya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI kapan saja dan di mana saja, jangan lupa mengunduh aplikasi RRI Digital. Sementara untuk memperoleh berita terkini yang cepat, akurat, dan terpercaya, kunjungi rri.go.id.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id

Kursi, bagi orang awam mungkin hanya memiliki makna fungsional sebagai tempat istirahat atau tempat melakukan aktivitas. Tapi akan berbeda ketika kursi dimaknai oleh seorang perupa. Sejumlah makna simbolis akan serta-merta muncul dari karya dua dimensinya. Akan berbeda juga jika dilihat dari persepsi seorang politis. Kursi memiliki makna tentang apa yang akan ia beri selanjutnya untuk negara. Dunia ini sudah berumur tua. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang melakukan banyak hal untuk menggulingkan orang-orang yang duduk di atas sebuah kursi. Segala daya dan upaya dipergunakan oleh seorang ambisi agar bisa menduduki sebuah kursi. Tapi, bukankah kursi hanya sebuah benda mati yang mungkin bahkan tak bernilai apa-apa? Kenapa banyak yang memperebutkannya? Bahkan, tak jarang untuk menduduki sebuah kursi harus dengan perjuangan yang panjang dan tak sebentar. Padahal, ketika duduk di kursi, seseorang bahkan tak bisa mengamati kursi itu secara keseluruhan. Malah, akan kesusahan melihat atau juga mengatur kursi itu. Pada akhirnya justru seolah kehidupan seseorang akan diatur oleh sebuah kursi. Coba Anda bangun, lalu berdiri di depan kursi. Yakinkan diri bahwa Anda bukan kursi. Ketika Anda sudah sadar bahwa Anda bukan kursi tapi bagian yang terpisah dari kursi, maka saat itulah Anda bisa mengatur, memimpin, bahkan memindahkan kursi itu sesuai keinginan Anda. Sama dalam hidup, kita butuh melepaskan diri dari semua pemikiran negatif tentang masalah yang berkutat di kepala, untuk dapat melihat diri secara utuh dari berbagai sisi sebagai satu jiwa, lalu bisa memimpin diri sendiri. Seorang suhu dalam suatu kajian ilmu bahkan mengatakan, untuk dapat melihat sesuatu secara jernih, kita harus melepaskan diri dari segala persepsi.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami mengakhiri seluruh rangkaian siaran dan kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan serta partisipasi Anda yang telah setia mendengarkan berbagai program yang kami hadirkan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya hari ini mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat, semoga malam Anda penuh ketenangan dan esok hari dapat kembali beraktivitas dengan semangat yang baru.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: informasi dan inspirasi.
1: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Kanada menghadapi Qatar langsung dari Stadion BC Place Vancouver.
1: Timnas Kanada yang digelar di Toronto Stadium, dan pada kesempatan pagi hari ini Timnas Qatar yang akan menjadi lawan dari tuan rumah menggunakan kostum berwarna putih dengan garis merah di bahu, kemudian juga celana berwarna putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk susunan pemain dari Timnas Qatar sendiri, kiper dipercayakan kepada Mahmud Abunada. Kemudian untuk lini pertahanan dipercayakan kepada Pedro Miguel, Isalaye, Hasim Gaber, dan Ayub Alalui. Untuk sektor gelandang tengah nanti akan ada Hamam Ahmed, kemudian sang kapten Pulam Huki, dan juga Asim Madibo. Dan untuk trio penyerangan, pelatih Hulen Lopetegui mempercayakan kepada sosok Edmilson Junior sebagai pemain sayap, kemudian ada Akram Afif dan Yusuf Abdurizak. Dan sementara pendengar, untuk Timnas Kanada yang merupakan tuan rumah pada pagi hari ini, di bawah Mister Gawang dipercayakan kepada sosok Maxim Kripiu. Kemudian juga pelatih Jesse Alan Watts mempercayakan 4 pemain belakang, yaitu Alistair Johnstone dan Luke De Boerlees sebagai back tengah. Kemudian ada Richie Laria sebagai back kiri, dan juga ada Derek Cornelius sebagai back kanan. Kemudian di sektor gelandang tengah ada Ismail Kone yang akan bahu-membahu bersama dengan Stephen Estupiu yang merupakan kapten dari Timnas Kanada. Dan di sektor sayap ada Tayon Buchanan, pemain Villarreal yang kali ini di Timnas Kanada mengenakan kostum nomor punggung 17. Kemudian juga ada Ali Ahmed yang akan bahu-membahu di antara sayap kanan dan sayap kiri dari Timnas Kanada. Kemudian untuk duet striker ada Kyle Lorin yang pada kesempatan pertandingan perdana berhasil mencetak gol bagi Timnas Kanada, dan juga ada pemain nomor 10 Jonathan David yang merupakan striker dari klub Serie A Juventus. Dan untuk selanjutnya, siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko. Ya, pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, Timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari Timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini, mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik Bung Tavoni, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan, atau seperti apa ini Bu?
2: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk Timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada Timnas Kanada dari supporter-supporternya.
1: Ya, pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam, dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Terima kasih Bung Kosian. Dan pendengar, saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari Timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off, dan sudah dilakukan saat ini. Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang. dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, memang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Felix Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya, saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung, satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Wilson tadi mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Wilson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada, kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17. Ada Tajon, balik ke belakang, nomor punggung 4, ada Luke, lebar ke kiri, ada Derek, kembali lagi kepada Luke, merangsek ke area sektor serang dari Qatar, langsung ke umpan mulut gawang, di sana satu pemain, nah, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna, dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar, masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Ini penjaga gawang Kanada ada Maxim, umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke, merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnston, lempar saja ya kembali kepada Luke, Luke umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon. Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa diproses sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed, Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasa Qatar, oh sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick-off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu, hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar Mahmud Abu Nada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Gualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada, terjadi duel di sana namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada, ada nomor punggung 2 Johnston tadi, kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Trevo, balik lagi kepada Stephen, umpan jauh ke sektor kiri, itu juga adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Ah, tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang, tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dari nomor punggung 2 ada Johnston namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnston merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri, Ali Ahmed meliuk-liuk sudah memasuki ke area kotak penalti namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20, umpan ke mulut gawang yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan. Namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
4: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel yang mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnston membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David balik liuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali. Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi. Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya, namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada, dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea. Richie Larea 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquio, berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1, dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung, sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar, dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luke de Bogorles. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar, dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif, sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13, yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16, yaitu sang kapten Bulem Kuki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Bulem Kuki sudah dilakukan tendangan keras. Sayang sekali mendengar, membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
3: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif. dari sektor kanan sudah dilakukan ancam ke mulut gawang, namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession ini, pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-lik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang. Umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14. Di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Umam Ahmed. Merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola. Tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro. Umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi cocor dibuang saja oleh Johnstone, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif. Ini sayap serang dari Qatar nomor 14. Sana ada Ahmed. Sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif. Balikan lagi kepada Ahmed. Namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnstone kepada Steven. Merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor kiri. Sudah melewati garis lingkaran pertandingan. Namun tarik lagi ke belakang. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnstone. Johnstone aliran ke kanan. Ada nomor punggung 8 di sana. Ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20 umpan. Ah, sayang sekali tadi tidak mampu dikasih sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnson. Johnson kepada nomor punggung 17, lewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam Jonathan Davis, meliuk-liuk dia kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar. Namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kembali Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar. Umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan, tadi masuknya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpannya saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya, namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi. Memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni Johnstone dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnstone kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepala Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi. Mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Ali Ahmed sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan sejauh. Masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Ed Milson Junior, sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani. Bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama, sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
2: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya. Dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
3: Satu peluang lagi, mampus itu balik. Gol! Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik. Melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2, umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar. Berkat umpan kerjasama 1-2 tadi, Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada. Ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh jaga gawang dari Qatar. Namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin, sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Menarik. Bung Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
2: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka, dan si Larin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun. Dia memanfaatkan bola muntah dari yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik, membendung tembakan langsung, namun si Larin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
4: Ya, Taion Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh nomor punggung 4 yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada. Ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16. Dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio. Ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar. Ada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea yang berhasil mendapatkan bola, berikan kepada Ismail Kone nomor punggung 8. 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen. Masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan. Berikan kepada Luke De Pavolores nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah. Berikan kepada Tajon Bukanan maksudnya. Ah, sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti, tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abu Nada melakukan tembakan ataupun tendangan. Dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada Alistair Johnston yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Khuki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Khuki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
2: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis, karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol, berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
4: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya Bung ya.
2: Ya.
4: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya, tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdurizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke, maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar, dan kali ini hanya melempar apa menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, timnas Kanada mulai membangun serangan kali ini dengan Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan. Sayang sekali bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-4 dan wasit meniupkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan, mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
2: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Rada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar, namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik, bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
3: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda Indonesian break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini. Jadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
4: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcellore segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Issa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcellores meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius umpan pendek dia berikan kepada Luke. Luke umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan lah. Ya, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abunada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
3: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David tepatnya di menit ke-28 menjadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro, Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dipecahkan oleh pemain dari Kanada. Ini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 Menom Koki. Umpan ke depan tadi masih pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif dapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR cepatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
2: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka, karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
3: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas yang akan diberikan oleh Kanada.
2: Ya,
3: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
2: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
3: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Larie yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, umpan gol. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mamun Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh jaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya. Namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan. Ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afim dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia, mengirim bola umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Ada berhasil umpan ke depan, belakangnya Tajon umpan langsung ke depan. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri. Dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada.
4: Ya, saat ini Mahmud Abu Nada sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abu Nada. Susah Mahmud Abu Nada hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya dia, bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed. 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan, berikan kepada Stephen sang kapten, berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kebuhanan berikan kepada Jonathan David, langsung tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, Namun sayang sekali, bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Ah, sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up, diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata

0: dengan pemain gelandang tengah Sultan Al-Brake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior. Edmilson Junior diberebut bola tadi dan utak-atik sejenak, tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif 4-1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior backpass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye backpass lagi kepada sang kapten Jasem Gaber. Jasem Gaber berikan kepada Issa Aye. Tak mau mengambil resiko, Issa Aye backpass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahun Buhanan. Tahun Buhanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
1: Ya pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42, 52 detik. Saat ini tendangan sudut atau pertendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Evan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut dari pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar, Walem Koki, hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tepatnya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jasim Gaber. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17 Rajon meliuk-liuk di area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Rin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi umpan melambung ke kiri tadi nomor punggung 20. Sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane, rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen, ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David, namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada, masih di sektor kanan pertahanan Qatar. Dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
0: Ya pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan, kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulan Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain yaitu nomor punggung 13.

0: dari Cornelius. Dari Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah jentul. Kah? Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kellerin, umpan tarik lewat Cobb heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David, terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnson berikan kepada Jonathan Buchanan meliuk-liuk dari sektor kanan, tendangan langsung, ah sayang sekali masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada look dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya. Dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kellerin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahon Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kellerin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Dada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
1: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melakukan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menusuk sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky lagi umpan kepada Stephen mencoba untuk bangun serang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti, umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen, kembali Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Tajon, lomba 1-3, kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada umpan lagi kepada Tahon meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merasa ke area tengah pertandingan, namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen masih mengirim bola, umpan lagi kepada rekannya. Sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk-liuk dia, umpan kepada Ricky dari sisi kanan pertahanan Qatar, mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone, mencoba mainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ahmed, dan kini justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan Wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
2: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
3: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abunada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol.
2: Ya, menyerahkan bola, ya.
3: Bola,
2: jadi ya, seperti menyerahkan begitu.
3: Ya,
2: mistar ke arah mistar gitu ya.
3: Iya, bola yang sudah ditahan oleh dia, bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
2: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya?
3: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan, sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
2: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
3: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan. Terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
2: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tovani ya.
3: Yeah.
2: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
3: Iya, yeah, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
2: di
3: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama, hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
2: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tovani?
3: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar, artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya 2 momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
2: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tevani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
3: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketika menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
2: Baik, dan itu nanti...

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sejenak dari siaran langsung Piala Dunia 2026 dan saatnya kami sampaikan kepada Anda berita pagi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Jumat 19 Juni 2026.
1: Kita dari Kementerian UMKM selalu ingin menjaga ekosistem ini berkeadilan, baik untuk para UMKM, tapi baik juga untuk e-commerce.
2: Sepanjang tahun 2025 kami menerima laporan masyarakat secara berdasarkan akses, yaitu 513 laporan masyarakat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Vira Amalia.

0: Kota Balikpapan resmi ditunjuk Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menyelenggarakan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nusantara 2026. Momentum ini diwarnai dengan peluncuran aplikasi terintegrasi bernama Sapa UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tingkat kesejahteraan juga bisa semakin meningkat. Setuju ya, Bu ya?
2: Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan sebagai tonggak transformasi digital nasional dalam upaya nyata membantu pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menjalin kerjasama strategis dengan beberapa platform e-commerce shop untuk memberikan diskon biaya layanan sebesar 50%.
3: Digital, karena saya selalu bilang suka ataupun tidak suka, memang tantangan zaman sekarang sudah masuk ke era pasar digital. Jadi semua pengusaha mikro, kecil, dan menengah harus sudah mulai familiar terhadap e-commerce ini. Namun sekali lagi, sebelum nanti saya masuk ke hal yang lebih teknis, kita dari Kementerian UMKM selalu ingin menjaga ekosistem ini berkeadilan. Apa itu berkeadilan? Baik untuk para UMKM, tapi baik juga untuk para e-commerce yang memang memiliki marketplace-nya. Artinya marketplace dengan seller itu seperti dua mata koin yang tak bisa dipisahkan. Nah, keberadaan kami Kementerian UMKM harus menjaga agar ekosistem ini sehat.
2: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyatakan dukungan penuh yang bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten kota. Menurutnya pemanfaatan teknologi perdagangan elektronik agar pangsa pasar produk UMKM Kalimantan Timur wajib dimaksimalkan, mampu menembus kancah global.
1: Jadi elektronik komersilnya semuanya bisa dimanfaatkan, bagaimana supaya pangsa pasar kita semakin luas, semakin mendunia kalau bisa UMKM kita di Kalimantan Timur.
2: Selain memberikan diskon biaya operasional, pemerintah daerah juga berkomitmen penuh untuk mendorong produk lokal menembus pasar global. Saat ini sebanyak 1.200 UMKM di Balikpapan sudah resmi terdaftar dalam aplikasi Sapa UMKM dari total 127.000 UMKM yang terdata. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Balikpapan, Ero Resandi Setiakusuma.
4: Nah, disinilah perannya pusat, pemerintah pusat untuk membantu kita yang di daerah supaya UMKM-nya cepat terangkat dan bisa banyak terkonektivitas di jaringnya dengan berbagai lintas sektor usaha yang ada di Indonesia khususnya.
2: Aplikasi Sapa UMKM akan digunakan sebagai instrumen seleksi untuk memetakan pelaku usaha yang siap naik kelas. Pendaftaran platform ini dipastikan gratis dengan target interkoneksi sistem rampung menyeluruh dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. RRI Samarinda, Afriani melaporkan dari Kota Balikpapan.
0: Ombudsman Kaltim menyelesaikan 213 laporan masyarakat sepanjang 2025. Jumlah itu melampaui target nasional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pengaduan. Kita simak laporannya.
5: Kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur terus meningkat sepanjang tahun 2025 silam. Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut berhasil menyelesaikan laporan masyarakat melampaui target yang ditetapkan Ombudsman Pusat. Berbicara kepada RRI, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Timur Mulyadin mengatakan sepanjang tahun 2025 pihaknya menerima 513 akses pengaduan dari masyarakat setelah melalui proses verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen. Sebanyak 188 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti kepada instansi terlapor. Menurut Mulyadin, hampir seluruh laporan yang masuk mendapat penanganan dari Ombudsman. Bahkan sepanjang 2025, Ombudsman Kaltim berhasil menyelesaikan 213 laporan masyarakat melampaui target kinerja yang ditetapkan Ombudsman Pusat. Mulyadin menilai tingginya jumlah pengaduan menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman sebagai lembaga penyelesaian maladministrasi dan persoalan pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga menerapkan mekanisme respon cepat guna menangani kasus-kasus darurat yang berkaitan dengan keselamatan jiwa masyarakat.
6: Sepanjang tahun 2025 kami menerima laporan masyarakat itu kurang lebih 100, secara berdasarkan akses ya, itu 513 laporan masyarakat. 513 laporan masyarakat. Dari 513 laporan masyarakat tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan pendalaman terhadap dokumen kelengkapan dan seterusnya, yang berani menunjukkan identitas pelapor secara kepada ombudsman melengkapi berkas dan berani melapor secara langsung sebagai korban atau pihak yang dikuasakan, itu kurang lebih 188 laporan masyarakat.
7: Okay.
6: Ya, artinya ya kurang lebih 200 laporan masyarakat lah yang bisa kami tindak lanjuti kepada instansi terlapor. Nah, dari laporan itu jumlah itu hampir seluruhnya tidak ada laporan masyarakat yang kami abaikan. Hmm. Bahkan di tahun 2025 kami menyelesaikan 213 laporan masyarakat yang kami selesaikan, padahal target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 itu 168 yang diberikan oleh Ombudsman Pusat, namun kami di perwakilan Kaltim menyelesaikan lebih dari 213 laporan masyarakat. Artinya apa? Tingginya laporan masyarakat baik berdasarkan akses maupun laporan yang bisa kami teruskan ke instansi terlapor, itu di satu sisi menunjukkan kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada Ombudsman.
5: Menurut Mulyadin, pendekatan respon cepat tersebut menjadi salah satu faktor yang mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena laporan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mulyadin menegaskan seluruh layanan pengaduan di Ombudsman diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kemudian akses, kecepatan penanganan, dan layanan tanpa biaya menjadi alasan masyarakat semakin percaya untuk melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik melalui Ombudsman. RRI, Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mendorong kepatuhan pembayaran royalti musik sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta dan pencegahan pelanggaran hak cipta di ruang publik. Berikut laporannya.
8: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menggelar edukasi kekayaan intelektual bertema kepatuhan pembayaran royalti hak cipta sebagai upaya perlindungan hak ekonomi pencipta dan pencegahan pelanggaran penggunaan lagu dan musik pada ruang publik di wilayah pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya dalam penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kakanwil Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus mengatakan, musik dan lagu merupakan produk budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain sebagai sarana hiburan, kehadiran musik di ruang publik juga mampu meningkatkan kenyamanan konsumen dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha.
9: Kepatuhan dalam membayar royalti bukanlah sebuah bentuk pungutan atau beban yang memberatkan dunia usaha. Hal ini harus kita maknai sebagai wujud apresiasi nyata, bentuk keadilan, dan jaminan kesejahteraan bagi para pelaku industri kreatif. Sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini mengemban misi penting, yaitu sebagai jembatan edukasi sekaligus langkah preventif. Pemerintah melalui kolaborasi lembaga manajemen kolektif nasional terus berupaya membangun sistem penarikan dan pendistribusian royalti yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
8: Kakanwil Kemenkum Kaltim menjelaskan hak cipta memiliki dua unsur utama, yakni hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial atas penggunaan suatu karya. Setiap penggunaan lagu atau musik untuk kepentingan komersial di ruang publik menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Melalui kegiatan edukasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur berharap semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan hak cipta. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pupuk organik Badan Usaha Milik Petani atau BUMP Sendawar Sempekat Sejahtera Kabupaten Kutai Barat kini mampu menghasilkan tanaman tomat yang lebih sehat. Kita simak laporannya.
10: Badan Usaha Milik Petani BUMP Indonesia PT Sendawar Sempekat Sejahtera Kabupaten Kutai Barat mengklaim kualitas pupuk kompos organik dan pupuk organik cair atau POC yang diproduksi terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan itu terlihat dari hasil evaluasi dan pengujian laboratorium terhadap kandungan unsur hara yang terdapat pada produk pupuk yang dihasilkan. Kualitas produk saat ini lebih baik jika dibandingkan ketika usaha tersebut pertama kali dijalankan. Direktur BUMP S3 Mundlofir mengatakan peningkatan kualitas komunitas menjadi salah satu fokus utama selama pengembangan usaha berlangsung. Pengusaha yang akrab disapa Pak Mun tersebut menjelaskan, hasil pengujian laboratorium Unmul menunjukkan unsur hara pada pupuk yang diproduksi mengalami peningkatan dibandingkan hasil pengujian pada masa awal produksi. Selain itu, tingkat keasaman atau pH produk juga berada pada kisaran yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman.
7: Kualitas produk ya itu dari kompos organik dan POC itu ya syukur naik dari hasil kita introspeksi hasil kegiatan itu sendiri.
11: Untuk pupuk ya, untuk kompos organiknya itu N-nya itu 2,3, kemudian 2,6 K-nya, P-nya 2,4. Kalau POC-nya itu 0,2 sekian, N-nya, P-nya 2 sekian tapi naik juga lebih tinggi. Rata-rata di 0,2 kalau di POC. Kalau pH-nya itu baik POC maupun kompos organiknya itu pH-nya 7, sekian.
10: Menurut Pak Mun, manfaat pupuk organik tidak hanya terlihat dari hasil pengujian laboratorium, tetapi juga dari penerapan secara langsung pada lahan pertanian yang dikelola. Ia mengaku telah melakukan budidaya tanaman tanpa menggunakan pupuk kimia dan memperoleh hasil yang cukup memuaskan, baik dari sisi kesuburan tanaman maupun kualitas hasil panen. Salah satu contoh yang disampaikan adalah hasil budidaya tomat yang menggunakan pupuk organik produksi BUMN PS3.
11: Dari tingkat kesuburan itu sangat normal sekali, sangat bagus. Dia daunnya itu hijaunya tidak ketuaan ya, hijau-hijau muda seger. Nah, hari itu kan saya tanam tomat. Nah, hasil panennya tomat itu tidak dimasukkan kulkas, 1 bulan bisa bertahan tidak lembek. Itu sudah saya analisa itu. Nah, terus hasil ya, katakan uji manfaat organik ini, hasil panen itu kita uji residunya itu negatif. Jadi sangat bagus sekali untuk dikonsumsi itu. Sudah tidak ada unsur-unsur kimia, pestisidanya itu enggak ada.
10: Pak Mun berharap penggunaan pupuk organik dapat semakin berkembang di kalangan petani sebagai alternatif untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat sekaligus mengurangi penggunaan bahan kimia secara berlebihan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai menyiapkan langkah strategis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026-2027 melalui forum group discussion yang melibatkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD pada Senin kemarin. Bupati Frederick Edwin menekankan peran TAPD sebagai motor utama dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah karena kualitas dokumen anggaran sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik. Adapun saat ini, pemerintah daerah sedang menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang menuntut perencanaan anggaran secara cermat dan terukur. Selain itu, program yang direncanakan juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor. Puluhan santri RHQ Samarinda diwisuda setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Hal itu menandai keberhasilan kolaborasi sekolah dan orang tua membentuk karakter Qurani yang kuat sejak dini. Kita simak laporannya.
12: Prosesi wisuda diikuti puluhan santriwan dan santriwati sebanyak 21 santriwati dan santriwan berhasil merampungkan hafalan 1 juz dan setengah juz 30 Al-Quran. Para santri dari kelas Abu Bakar, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab tampil memukau, melalui show off hafalan pembacaan surah hingga penampilan teatrikal yang diapresiasi dari para orang tua dan tamu undangan. Kepala Sekolah TK RHQ Samarinda, Indah Putriani Ibnu, di salah satu hotel berbintang di Jalan Imam Bonjol, Kamis 18 Juni 2026 menyampaikan bahwa setiap capaian hafalan anak merupakan kebanggaan bersama, yang menurutnya berapapun jumlah surah yang berhasil dihafalkan, seluruh santri patut mendapatkan apresiasi atas usaha dan perkembangan yang telah ditunjukkan selama proses pembelajaran. Indah pun menjelaskan mengusung tema Warnai Mimpimu dengan Keajaiban Al-Quran. Kegiatan ini sendiri menjadi momentum apresiasi atas capaian hafalan sekaligus pembentukan karakter Islami sejak usia dini. Selama 1 tahun, ajaran RHQ menjalankan berbagai program unggulan yang berfokus pada penguatan tahfiz dan diniyah dan pembiasaan doa harian dan pembelajaran Al-Quran, pembentukan karakter, kegiatan eksplorasi hingga pembiasaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh program tersebut dirancang untuk membangun pondasi iman, akhlak, dan kecintaan belajar pada anak usia dini. Dalam kegiatan wisuda, para santri juga menunjukkan kemampuan membaca surah Al-Alaq dengan penuh percaya diri, membuat kepala sekolah mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, orang tua wali dalam mendampingi proses pendidikan anak.
13: Karena untuk kita bisa merayakan seremonial daripada acara pada hari ini, merayakan hafalan anak-anak kita, berapapun surah yang diperoleh, sudah tetap bahagia, proud ya, bangga terhadap anak-anak kita. jadi penguatan taufik dan diniyah, pembiayaan seksual, ada varian, serta pembelajaran yang sesuai tahap perkembangan anak, kegiatan proyek eksplorasi, pembentukan karakter, serta kebiasaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda, jadi kita melihat anak-anak tampil ya, percaya diri tadi, baca surah Al-Alaq ya. Sebenarnya ayah satu sampai lima, tapi kita pesan sampai akhir ya, insya Allah. Alhamdulillah, dan juga mampu membaca, menyelesaikan masalah dan juga perkembangan yang baik, dan juga itu semua pasti hasil daripada kolaborasi dengan dari sekolah. Pertanian, seninya, motorik kasar, motorik halus, dan lain-lain juga ingin kita kerja sebagaimana tingkat-tingkat pada umumnya. Dan alhamdulillah, sudah ditampilkan, Ustazah. Nah, ini beberapa video kami.
5: Ketahui saat ini RHK mengelola 48 santri PAUD, 68 santri TK, dan 118 santri SD. Pihak sekolah juga menerapkan kurikulum tahfiz yang terukur untuk setiap jenjang pendidikan sebagai upaya menjawab keperluan masyarakat terhadap pendidikan berbasis Al-Quran. Untuk jenjang PAUD berfokus pembelajaran mencakup 25 surah pilihan, doa dan hadis harian. Pada jenjang TK, target hafalan meliputi juz 30 dan juz 29, berserta dengan pembelajaran mufrodat dan adab harian. Sementara pada jenjang SD, santri ditargetkan menghafal juz 1 hingga juz 6, yang dipadukan dengan pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pendalaman hadis. Wisuda tahfiz ini menjadi bukti bahwa integritas pendidikan formal dengan kurikulum Al-Quran mampu memberikan fondasi spiritual yang kuat, sekaligus mendukung perkembangan akademik dan karakter anak dalam menghadapi tantangan masa depan. RRI Rizky Mutiata melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, tim formatur KONI Kalimantan Timur memastikan penyusunan kepengurusan periode 2026 hingga 2030 dilakukan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak di dunia olahraga. Formatur menegaskan tidak ada akomodasi khusus bagi kelompok tertentu dalam penyusunan struktur organisasi yang baru. Berikut laporannya.
14: Proses penyusunan kepengurusan KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 ini telah rampung dan segera diajukan ke KONI Pusat untuk mendapatkan pengesahan. Di tengah berbagai dinamika yang muncul selama pembahasan, tim formatur memastikan seluruh nama yang masuk dalam kepengurusan dipilih berdasarkan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Anggota formatur KONI Kaltim dan Ridauri mengatakan, kompetensi kepedulian terhadap olahraga serta kemampuan di bidang yang dimiliki menjadi pertimbangan utama dalam menentukan susunan kepengurusan. Menurutnya, formatur bersepakat membangun organisasi yang mampu bekerja efektif untuk mendukung pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet Kalimantan Timur.
15: Dinamika itu tetap ada, ya. Jadi budaya mengadopsi 30% kesinambungan apa itu kan juga tidak diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Tapi hari ini 7 formatur sepakat untuk melihat bagaimana individual yang dimasukkan dalam 80 pengurus adalah potensi dari kepedulian olahraganya, kemudian membidangi olahraganya, itu tetap kita menjadi syarat utama.
14: Dandri menambahkan kepengurusan yang terbentuk juga memberikan ruang keterwakilan dari cabang olahraga, sehingga seluruh unsur olahraga di Kaltim dapat terlibat dalam proses pembangunan prestasi daerah. Sementara itu, anggota formatur lainnya, Nur Zaid, menilai berbagai masukan yang datang dari cabang olahraga maupun daerah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kepengurusan. Namun demikian, keputusan akhir tetap didasarkan pada kompetensi dan kontribusi nyata terhadap perkembangan olahraga di Kalimantan Timur. Nur Zaid mengatakan tantangan olahraga ke depan membutuhkan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Karena itu, struktur kepengurusan yang lebih ramping diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat program pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga.
16: Dan itu terpulang kepada kami-kami mempertimbangkannya, tentu saja masukan-masukan dari teman-teman yang berada di luar sana, baik di fungsional, cabur, maupun kabupaten kota. Semua kita maunya terakomodir, tapi harus dipahami bahwa tuntutan ke depan itu banyak hal yang harus kita sesuaikan, termasuk efisiensi dan segala macam. Gemuknya organisasi tidak menjamin jalannya organisasi itu baik dan benar. Rampingnya organisasi bukan juga menggambarkan bahwa tidak berhasilnya. Kita harus buktikan kita bisa berbuat walaupun dalam tekanan apapun juga.
14: Sebelumnya, Ketua KONI Kalimantan Timur Andri Safrum memastikan hasil penyusunan formatur akan segera dikirim ke KONI Pusat untuk mendapatkan surat keputusan atau SK. Setelah pengesahan diterbitkan, tahapan berikutnya adalah pelantikan kepengurusan KONI Kalimantan Timur masa bakti 2026 hingga 2030. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
17: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Petugas penyelenggara ibadah haji kembali menemukan dan menyita botol air zam-zam yang disimpan di dalam koper menjelang proses pemulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah ke tanah air. Meski telah berulang kali diimbau, sejumlah jemaah masih mencoba membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun kabin dengan berbagai cara untuk menghindari pemeriksaan. Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, menegaskan air zam-zam termasuk barang yang dilarang dibawa dalam bagasi pesawat karena bertentangan dengan aturan penerbangan, sehingga seluruh temuan akan dikeluarkan saat proses pemeriksaan barang.
1: Sesungguhnya kami sudah menghimbau kepada seluruh jamaah haji sedang di tanah air, bahkan di Mekah Madinah, supaya mereka jangan mencoba-coba membawa botol air zam-zam dan dimasukkan ke dalam koper besar atau kabin pesawat, karena ini bertentangan dengan regulasi penerbangan. Jadi kami menghimbau sekali lagi, ini adalah baru hari pertama. Ini baru pertama tumpukan sudah banyak seperti ini. Ini kalau seandainya jamaah tetap melanggar, ini akan menjadi gunung. Gunung botol air zam-zam yang tidak boleh dibawa di dalam penerbangan.
0: Sebelum diberangkatkan ke bandara, setiap koper juga harus melalui pemeriksaan dan penimbangan untuk memastikan berat bagasi tidak melebihi batas yang ditetapkan, yaitu 32 kg per jamaah.
2: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

papan resmi ditunjuk Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menyelenggarakan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nusantara 2026. Momentum ini diwarnai dengan peluncuran aplikasi terintegrasi bernama Sapa UMKM. Ombudsman Kaltim menyelesaikan 213 laporan masyarakat sepanjang 2025. Jumlah itu melampaui target nasional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pengaduan. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari, tiga.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Piala Dunia 2020

0: Set itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
2: Messi, Angkara Messi.
1: Go! Ayo, satu lagi. Boy, jagoan gue, go! Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda periode pagi hari ini, Jumat 19 Juni 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, diperkirakan pagi hari ini cuaca udara kabur, siang hujan ringan, sore berawan, malam cerah berawan, dini hari berawan. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Jumat 19 Juni 2026.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
3: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
4: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
5: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
6: Oh no.
7: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
8: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
9: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: ada pemain Qatar nomor punggung 25 ada Al Hasmi Al Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Emang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan arah bola. Bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya, umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar, dorongkan bola saja kepada Tani, request sepenuhnya melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan Rosai, di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim, harus membantu lini depan. Kini Kanada nomor punggung 15, Moss pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik, Kinlarin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi arah bola pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, misalkan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melu gawang, di sana ada Saliba, namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum menembus sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit pada berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Topani, 5-0, ya maksud kami 6-0 ya. Skor dengan skor 6-0, Anda melihat mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti, baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
1: Ya, untuk Kanada kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup.